0: satu suara, satu jiwa.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

Kembali untuk bersama dah pun kita masuk ke jam yang ketiga dah. Tahu-tahu dah jam yang ketiga kan untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini 1 Jun 2026. Dan kita harapkan anda semua masih lagi dalam keadaan yang baik-baik saja, dan keadaan yang happy-happy saja. Pagi-pagi ni kita kena happy, kita kena mulakan dengan benda-benda yang positif, barulah kita boleh jalani kehidupan kita tu dengan baik, insyaAllah lah. Sebab apa? Sebab kalau kita dah pagi-pagi ni pun dah positif dah, so kalau ada masalah yang mai pun kita boleh hadap, kita boleh nak terima, kita boleh nak layanlah masalah-masalah tu dengan baik sekali. Jadi apapun, macam biasa, buat kawan-kawan semua, mulakan pagi anda dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang boleh beri manfaat, boleh beri kepuasan lah untuk diri sendiri jugalah kan. Kalau diri kita sendiri yang tak jaga diri kita ni, siapa lagi yang nak jaga kan? Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, urusan buat anda semua hari ni. Dan buat kawan-kawan yang mungkin tengah duduk berehat tu, selamat beristirahat. Ada juga yang bertugas waktu-waktu macam ni, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan juga yang mana yang tengah duduk memandu tu, hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi anda. Mungkin ada yang baru nak pergi sarapan, tak kisahlah sarapan kat dalam perlis ke, luar perlis ke, kat rumah ke, kita nak ucapkan selamat menjamu selera lah buat anda, ok? Jadi apapun, banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jom kita teruskan hiburan kita di jam yang ketiga, ruangan hingat pagi hari ini. Terus layan Plus FM, serasi denganku.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah hukum salam cium tangan ni Ustaz? Cucak cium tangan ni.
2: Okey, salam cium tangan ini dia ada, kita ringkaskan dua hukum. Ada yang sunat, ada yang makruh. Yang sunat ni kalau kita cium tangan orang yang syaraf, yang ada kemuliaan, macam kita fahamlah guru-guru kita ataupun mak bapak kita, itu sunat hukumnya, dapat pahala lah kita buat. Ada pula salam cium tangan yang dalam kategori makruh. Salam cium tangan dalam kategori makruh ni kalau kita tengok, kalau kita salam dia dengan tujuan kita nak dunia daripada dia. Nak senang faham macam inilah. Salam sebab nak projek. Itu salam mudah faham. Yeah. Salam sebab nak projek, itu termasuk benda yang makruh. Sebab dia nak dunia daripada orang tersebut. Jadi sebab itu kita sebutkan, hukum salam ni ada yang sunat, ada yang makruh. Tapi kalau kita tengok kawan kita salam cium tangan, jangan kita kata, hey, nak projek, jangan kita tentu lah. Kita tak tahulah niat orang. Yeah, kita tengok niat kita sudah lah.
1: Terima kasih Ustaz. Terima kasih.
3: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
3: Yalah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
4: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
5: Jang. Mana pula poi budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah jang oi. Kau bau tu tak bagi makan lain.

0: Tak ada semua. Weh, Faizal.
1: Weh, balik kampung tak abang pun. Nasib baik jumpa orang kat kedai bangah ni. Kena tak tahu orang balik ni.
2: Oh, hey guys. Yeah, yeah, yeah. I just landed semalam. KL was hectic gila, you know. Stress lah dengan kerja, traffic, meeting semua tu.
3: Amboi, ha, bukan main gaya lagi no. Cakap pun dah start, you know bagai.
2: Alah bro, ni biasa lah ni. Dah terbiasa dengan environment sana. Takkan nak cakap luar kampung macam korang, bak.
0: Tapi lah ni, hang bukan kat ofis lah, oi. Ha, ni, kat sini nak bak pikang. Ayam pun faham lorak kita, tahu tak?
3: Ni, kami ni duk tang ni juga. Tak kerja besar pun. Tapi rezeki halai. Hidup pun tenang. Hang balik ni, hang bawa lah sekali hati hang mai turun buang kat sini ni. Jangan duk tinggal kat KL tu.
2: Kia, Kia. Sorry guys. Aku tak sedar. Aku ni macam tu. Rindu sebenarnya suasana kat sini. Aku sendiri jadi orang asing kat kampung ni.
0: Ha, balik kampung ni Faizal, bukan cakap balik badan. Balik dengan jiwa sekali bro. Kampung tak pernah malu terima kita. Jangan kita malu jadi orang kampung.
4: Biar setinggi mana pun kita terbang, jangan lupa akar tempat kita tumbuh. Bahasa, sahabat dan kampung halaman, itu semua sebahagian dari siapa kita sebenarnya.

Kelas FM sebasi denganku, ruangan hingap pagi. Pertemuan kita hari Isnin masih lagi bertemankan saya. Jadi apapun kita nak kongsikan, nak ingatkan buat kawan-kawan semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis, yang mana yang bertanyalah, hari ini buka ke tak? Hari ini tutup. Hari ini semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi bersempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan untuk bulan Jun juga, 17 Jun 2026 bersempena dengan awal Muharram, juga semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah. Jadi untuk bulan Jun, dua tarikh ni saja. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin ada perkara yang perlu diselesaikan, nak pi buat lesen ke, nak pi buat IC ke, ataupun nak pi buat pasport ke, border pass ke, kan sekarang ni kita tengok ramai yang duk pi bercuti pula belah-belah Thailand tu, kan. Jadi buat kawan-kawan yang nak buat pasport apa semua tu, border pass apa semua tu, kena pi hari esok lah, hari Selasa. Hari ni memang tak beroperasi, okey? Bukan kata petang satgi baru buka ke apa, tak. Memang dari pagi sampai ke petang tak buka. Esok baru buka balik. Jadi apapun itulah, kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, mungkin ada yang terlepas dengan info ni, kan. Jadi insyaAllah satgi kalau ada lagi perkongsian kita boleh kongsikan bersama dengan anda, saya akan terus sampaikan. Yang penting terus setia, terus layan 102.9 MHz, okey? Jangan dicari dah. Terima kasih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ush, awak ni semua tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, ni berhenti tiba-tiba. Cakap tengah tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
2: Sat, Bella, Hana try tekan. Nak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
1: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
2: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
3: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
4: Tarik nafas?
3: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.

0: bersiri.
1: Nak dengar radio?
0: Perlis FM.
1: Lagi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Perlis FM.
1: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Perlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Sedia bersama Perlis FM.

Kita menuju ke penghujung jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari ini. Jadi macam biasa, sehari pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda sepanjang pertemuan kita hari ini. Terus sampai pukul 12 tengah malam sehari. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus dengarkan Polis FM maupun di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan sehari jam yang seterusnya, saya akan kembali untuk terus teman anda untuk pertemuan kita hari ini. Ruangan Hingga Pagi. Terus layan, terus setia Polis FM. Selasih dengan

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Kelio, aku tak kalih dah.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, make up aku ni macam mana?
4: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawa lah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
6: Hai, inilah Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

pun 91 minit pagi, anda bersama dengan saya lagi untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini 1 Jun 2026, ruangan hingap pagi, dan ni pun dah 9.21 minit pagi. Kita harapkan anda semua dalam keadaan anda sihat sejahtera, happy-happy selalu pagi-pagi ni. Tak mau nak sedih-sedih, tak mau nak stres-stres sangat. Kita semua ada masalah, tapi kita pun fahamlah kadang tu ada masalah dia mai serentak banyak-banyak kan. Tapi nak buat macam mana, kok mana pun kita kena hadap juga. Kalau kita tak hadap, masalah tu takkan selesai lah. Jadi apapun, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang anda nak lakukan hari ini, dan pastinya untuk pertemuan kita di jam yang terakhir ni, nanti lebih kurang 9.30 minit pagi, kita akan bersama dengan tetamu kita. Jadi kalau nak tahu siapa yang bersama dengan saya dan pasal apa yang kita nak sembang, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jadi terima kasih buat Kalatipah tadi pun katanya assalamualaikum, saya selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Kalatipah kita, no. Moga-moga happy-happy, ceria-ceria selalulah pagi ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita terus nak buka tirai jam yang keempat pertemuan kita, ruangan hingap pagi, 1 Jun 2026 hari Isnin hari ini. Jangan lupa kali dah, terus layan Plus FM, serasi dengan ku.

0: Radio Paling
1: 2.9 MHz Polis FM serasi dengan ku kembali untuk bersama. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera lah buat semua pendengar dan juga kawan-kawan kita yang bersama dalam ruangan dan Facebook Polis FM. Jadi minggu ini minggu yang keempat dah kita bersama dengan pihak Unimap bersiaran bersama dengan Polis FM, dan sudah pastinya pertemuan ini adalah untuk kita nak kongsikan dan juga memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai peluang pengajian yang ditawarkan oleh 7 fakulti yang terdapat di Unimap ni. Dan untuk minggu pertama, yang seperti mana kita tahu, kita bawakan ketua bahagian promosi dan pemasaran Unimap, diikuti pula dengan minggu kedua dengan dekan fakulti komputeran cerdas FKC, dan minggu lepas pula kita bersama dengan dekan fakulti kejuruteraan dan teknologi kimia FKTK. Dan untuk minggu ni kita bawakan seseorang yang merupakan figura yang juga terkenal dalam ruangan media sosial TikTok. Maklumlah sekarang ni kan, untuk nak mudahkan kita nak menyampaikan maklumat tu dalam ruangan social media TikTok pun, kita boleh jadikan satu medium untuk kita nak sampaikan. Dan bersama dengan saya hari ini, teknologis Dr. Norsyah Aizad bin Syuaib, iaitu pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal FKTM Universiti Malaysia Perlis Unimap. Dan apapun, jom kita bersama dengan Dr. Norsyah lah, ataupun dia lebih dikenali sebagai Dr. Syah Kang. Jadi assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam. Masih
1: sihat ke doktor?
2: Alhamdulillah sihat lah.
1: Alhamdulillah. Macam mana pagi ini semuanya berjalan dengan lancar ke, ataupun rasa macam mana doktor? Yalah, sebab hari ini kan cuti.
2: Betul lah.
1: Doktor kerja ke macam hari ini?
2: Ya, okay, ramai ni untuk sesi ini. Dan Alhamdulillah lah, lepas raya kan. Jadi kita member-member pun banyak cuti kan.
1: Mood raya lagi ke?
2: Mood masih lagi lah. Pasal mood by minggu depan tu.
1: Panjang sangat tu. Jadi itulah, kita nak kongsikan sedikit lah buat yang bertanyakan berkenaan dengan Dr. Syah Kang ni, yang mana dia merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaysia Perlis, dan juga beliau juga terkenal di TikTok dengan panggilan Dr. Influencer Perlis ataupun Dr. Syah Kang. Macam mana boleh dapat Dr. Syah Kang tu, doktor?
2: Dia, nama saya Syah Kang tu nama pena.
1: Nama pena.
2: Tapi ramai lah juga member-member satu Malaysia tanya. Pasal apa yang nama macam tu kan. Tapi disebabkan dah orang ingat Kang ni, orang ingat orang Jawa selalunya. Tapi sebenarnya dia Kangak lah. Nah, itu je dia mai, dia mai daripada situ lah sebenarnya.
1: Oh, dia ambil Kangak tu, ambil Kang tu je.
2: Kangak. Jadi saya menggunakan nama pena tu, dan di Unimap pun saya lebih mudah dikenali dengan nama tu lah. Sebab nama Dr. Norsyah ni ada beberapa orang di Unimap tu. Jadi saya menggunakan nama tu, mudah untuk dikenali, dan juga penampilan di media sosial dan juga di akhbar dan sebagainya lah.
1: Betul lah, doktor. Okay. Kita pun nak bersembang berkenaan dengan Unimap ni, doktor. Kita nak terus nak tahulah. Mungkin doktor boleh kongsikan apa Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal atau FKTM di Unimap ni. Mungkin boleh kongsikan serba sedikit. Silakan,
2: baik,
1: doktor.
2: Untuk makluman para pendengar kita lah yang mungkin tak tahu, di Unimap kita ada 7 seperti Syafiq beritahu tadi, 7. Dan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal ataupun singkatan dia FKTM ni, dia sebenarnya satu fakulti yang baru juga. Sebab di Unimap ni kita, seperti yang sedia maklum, kita dah lebih 2 dekad daripada tahun 2001-2002 dulu. Dan kemudian ada perubahan dari segi struktur fakulti dan sebagainya. Jadi apabila dipecahkan fakulti ini, dia jadi Fakulti Kejuruteraan Teknologi Kimia, Elektrik, Elektronik. Sekarang kita ada yang baru, Komputeran Cerdas, ada Perniagaan dan Komunikasi, dan salah satunya adalah Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal. Dan dalam Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal ni, dia ada banyak lah. Dia ada banyak kita katakan bidang-bidang yang terletak di bawah fakulti ataupun fakulti inilah. Sebagai contoh, kita ada bidang pembuatan, kita ada mekanikal sendiri, kita ada pertanian, kita ada dari segi bidangnya ada kejuruteraan, teknologi kejuruteraan, teknologi, bahkan kita ada juga para program program diploma. Jadi banyaklah Syafiq kalau nak sebutkan tentang FKTM ni. Dan dari situ kita juga selarilah dengan agenda negara untuk memantapkan TVET Kalau ada pendengar yang tak pernah dengar TVET, yang berkaitan dengan aliran vocational dan juga teknikal, yang menerapkan elemen-elemen kemahiran untuk para graduan lah dan para pelajar sendirilah.
1: Betul-betul. Sebab baru-baru ni ada keluar satu kenyataan oleh timbalan daripada Menteri Malaysia yang mengatakan TVET ni sekarang menjadi pilihan utama anak-anak muda sekarang untuk nak menyambungkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi.
2: Betul.
1: Dan kalau kita tengok juga di sudut yang lain, ramai anak muda hari ini memilih universiti bukan saja untuk akademik, bukan berdasarkan akademik sahaja, tapi juga pengalaman yang boleh membantu mereka untuk membina kerjaya di masa depan selepas tamat pengajian apa semua. Jadi mungkin doktor boleh kongsikanlah apa sebenarnya kelebihan yang ditawarkan oleh UNIMAP dari sudut pendedahan industri, khususnya melalui program yang melibatkan kerjasama rapat dengan pihak industri sendiri.
2: Baik. Untuk Universiti Malaysia Perlis ni, disebabkan UNIMAP ni dia merupakan salah satu daripada universiti teknikal yang ada di Malaysia ni. MTUN lah nama singkatannya. Jadi apabila kita bercakap tentang universiti teknikal, maka hubungan rapat dengan industri itu kita tak dapat nak lari lah. Jadi bila sebut UNIMAP dengan industri itu, dia memang berkaitan, dia sangat akrab lah. Terutamanya untuk bidang kejuruteraan mekanikal, seperti mana yang saya sebut tadi, dalam pembangunan kejuruteraan mekanikal ni kita ada banyak sangat bidang yang saya maklumkan tadi, pembuatan, pertanian. Jadi apabila kita juga ramai pensyarah, tenaga akademik, jadi setiap seorang pensyarah tu lazimnya dia akan ada hubungan dengan industri, membolehkan pelajar-pelajar yang kita ajar juga mempunyai exposure ataupun pendedahan kepada industri itu sendiri. Saya bagi contohlah di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal, kita ada satu program kita panggil Rising Star. Rising Star ni lebih kurang nak dimudahkan seperti mana ada industri-industri yang berminat, sebab industri ni pun Rafiq dia berebut. Dia berebut nak cari orang dan dia pun nak carilah yang terbaik. Jadi bila dia buat satu program ni, dia akan bawa pelajar-pelajar kita untuk macam satu program pendek yang mana dia nak latih dan dia nak tengok pelajar mana yang paling terbaik yang boleh dia ambil untuk dijadikan sebagai salah seorang daripada pekerja dia lah. Jadi nak kata pendedahan siapa yang belajar dengan UNIMAP, insyaAllah lazimnya dia akan terlibat dengan salah satu industri yang ada di negara kita lah. Terutamanya industri yang paling dekat, Syafiq pun mungkin tahulah, Syafiq, industri paling dekat dengan kita adalah di Pulau Pinang, di Kedah, di Kulim. Kan? Jadi ramailah pelajar-pelajar kita yang berada di sana. Jadi ada jugalah program-program lain. Sebagai contoh, kita ada doctorate dengan master professional, yang mana kita khaskan kepada para orang yang berada di industri. Mereka nak sambung belajar, tapi mereka tak mau nak, yalah, nak tinggal kerja, nak mai ke Perlis pula nak buatkan. Jadi kita adakan satu program yang sambil-sambil mereka kerja tu, mereka boleh juga untuk menyambung pengajian dalam PhD, dalam master. Jadi orang kata, orang Perlis kata tak gaduh lah, mereka nak mai sini kan.
1: Betul. Jadi itulah, kita sebelum kita nak ke soalan seterusnya kan doktor, tadi berkenaan dengan program Rising Star tu, kalau apa yang dah dikongsikan oleh doktor, dia lebih kurang macam latihan industri jugalah, macam praktikal.
2: Dia praktikal, kita ada praktikal. Contohnya pelajar kejuruteraan kita ada lebih kurang 2 bulan praktikal. Teknologi kejuruteraan kita ada 6 bulan. Mereka ada setengah, satu sem mereka ada kat industri. Kalau pelajar teknologi 1 tahun. Jadi dia ada beza, tempoh yang berbeza. Tapi itu berbeza, itu adalah latihan industri. Yang program yang saya katakan Rising Star ni, dia lebih kepada ada company yang berminat. Jadi dia akan select, akan pilih beberapa orang pelajar yang bagus untuk dijadikan macam talent pool mereka lah. Macam lah, yang ni kira special case sikit lah, siapa yang bertuah dapatlah peluang itu. Tapi lain-lain, pelajar-pelajar yang lain, Dia akan dapat yang saya maklumkan tadi lah, latihan industri yang mengikut bidang mereka. Sebab kita ada 3 jenis bidang: teknologi, teknologi kejuruteraan dan juga kejuruteraan. Setiap satunya mempunyai tempoh yang berbeza lah untuk latihan industri.
1: Jadi selalunya yang untuk program Rising Star tu, tempoh dia makan masa lama mana tu doktor?
2: Dia bergantung kepada industri itu sendiri. Ada yang dia panggil saya, dia pergi macam alah, macam induksi lah, dia pergi bawa-bawa tengok. Lepas tu mungkin ada sikit interview, lepas tu ada sikit pembentangan. Habuan kata industri ni, dia pun nak cari juga orang yang memang sesuai lah dengan dia punya bidang kerja. Mm-hmm. Sebab kita pun tahu pelajar kita ni berbagai jenis personality.
1: Betul.
2: Dan industri pun dia ada industri yang berat sikit. Mm-hmm. Ada yang jenis lebih kepada analisis. Ada yang lebih kepada practical, hands on. Mm-hmm. Jadi dia banyak jenis. Sebab itulah Rising Star ni dia membantulah pelajar-pelajar kita memilih. Sebab pelajar kita pun mechanical, dalam pelajar kejuruteraan mechanical ni dia banyak pelajar kita sahagi, ada yang pergi bidang semiconductor, ada yang pergi bidang pembuatan, bidang medical pun ada, dalam bahagian-bahagian pembuatan penghasilan barang-barang perubatan pun ada.
1: Mm-hmm.
2: Jadi banyak sangat pecahan bidang tu, yang tu yang saya nak, mungkin para pendengar kita tak pernah tahu bidang mechanical.
1: Mm-hmm.
2: Sebab daripada ingat mekanik ni duduk repair motor contoh, benda-benda gitu, sebahagian.
1: Mm-hmm.
2: Kita bukan kata bukan, tapi sebahagiannya adalah itu, tetapi lebih daripada itulah sebenarnya.
1: Mungkin selalu orang ingat kalau mechanical ni lebih kepada mesin semata-mata,
2: mesin, kereta,
1: semua tu kan.
2: Memang ada sebahagian lah, tapi banyak lagi yang lain lah. Tapi contoh yang saya boleh sebut antara yang rare lah, yang mungkin orang pengelis sendiri pun tak tahu, kita ada kejuruteraan pertanian. Dan kejuruteraan mekanikal sistem pertanian. Jadi mungkinlah ramai orang, eh ada rupanya. Sebab orang ingat pertanian ni bercucuk tanam, biasa buat peta kan.
1: Betul
2: lah, memanglah pertanian. Tetapi apabila kita bercakap tentang teknologi dalam bidang pertanian tu,
1: mm-hmm.
2: sebab lah ni Syafiq, kita kena tahulah, dari masa ke masa, bila kita sebut tentang pertanian,
1: mm-hmm.
2: dia berkait rapat dengan makanan.
1: Betul.
2: Terjaminan makanan tu, food security, mm-hmm. tu yang penting. Jadi kita perlukan ramai tenaga pengajar, ramai tenaga mahir, pekerja dalam bidang ni. Dan kita pun di Perlis kita sendiri, kita pun tahu kita adalah negeri yang memang terkenal dengan pertanian.
1: Betul.
2: Kita ada padi, dulu kita ada ladang tebu lah, dulu lah.
1: Rumah manis lagi kan.
2: Jadi di Unimap sendiri pun kita, di bidang, di kejuruteraan mekanikal pun memang ada teknologi-teknologi yang terkini lah yang dalam bidang pertanian.
1: Mm-mm.
2: Contohnya teknologi drone. Baru-baru ni saya ada buat satu video TikTok. Siapa nak tengok boleh pergi ke account mechanical, Fakulti Mechanical punya account, berkaitan dengan kopi. Maknanya bau kopi tu, teknologi bau kopi, macam mana nak detect, nak detect kopi, jenis kopi yang berkait dapat dengan AI lah, nak detect menggunakan AI, boleh tahu ni kopi A,
1: kopi jenis apa,
2: jenis apa, ataupun tahap-tahap dia, tahap kepanggangan dia, roasted level dia. Jadi benda-benda macam itulah yang mungkin para pendengar kita tak pernah nak tahu sebenarnya. Itulah yang orang kata masuk universiti takkan mengaji tanam pokok kan. Dia bukan macam tu, tapi teknologi tu, kita belajar tentang teknologi tu.
1: Sebenarnya banyak lagi lah yang ramai yang tak tahulah kan sebenarnya. Tapi mungkin disebabkan kurang pendedahan juga, Doktor. Tapi apa yang kita nak kongsikan lagi ni, inilah sebabnya kita berjumpa dengan Doktor Syakar hari ini. Sebab kita nak kongsikan, mungkin Doktor Syah boleh dedah banyak lagi benda yang kita tak tahu selama ni. Jadi selain pengalaman industri juga, Doktor, pendedahan terbangsa juga menjadi nilai tambah yang dicari oleh pelajar masa kini lah kan. Ialah siapa aja tak suka negara orang, tidak untuk kita nak cari pengalaman apa semua. Walaupun belajar di Perlis sendiri ni, katanya pelajar UniMap berpeluang untuk mengikuti program mobiliti ke luar negara, contoh macam Jepun, Indonesia. Jadi boleh Doktor kongsikanlah bagaimana sebenarnya pengalaman ni membantu membentuk graduan yang lebih kompetitif dan kita senang kata boleh bersaing lah dengan kawan-kawan yang lain di peringkat yang global. Baik. Tu
2: bila sebut tentang antarabangsa ni, saya sebut sikit lah pengalaman kita bila kita berjumpa dengan orang Perlis. Mereka rasa mereka nak keluar. Biasalah, saya sendiri pun kita mengaji di luar. Tetapi pada pendapat saya, dengan keadaan ekonomi semasa dan sebagainya, kita lebih baik untuk kita sambung dekat-dekat, supaya dari segi faktor kos dan juga keluarga tu, dia taklah macam susah sangat kan. Namun bila orang sambung di Perlis ni, dia akan kata, eh alamak, duduk kat Perlis takkan tak keluar-keluar mana kan, takkan duduk Perlis saja. Tapi untuk makluman pelajar, para pendengar, jadi bila kita berada di universiti macam Perlis, untuk FKTM misalnya, kita ada juga program mobility. Program mobility ni maksudnya dia mungkin satu semester pelajar-pelajar ni berada di luar. Pinjaman dia, kalau pinjaman, tapi dia macam kita panggil
1: exchange student,
2: pertukaran pelajar. Sebagai contoh, pihak fakulti FKTM pernah buat dengan satu universiti di Indonesia. Jadi yang pergi ke sana, jadi adalah kredit, dapat kredit tambahan, boleh kita katakan kredit exemption dan sebagainya. Mereka pun ada main sini juga. Jadi peluang-peluang sebegitu sebenarnya banyaklah yang dianjurkan oleh fakulti dan dianjurkan oleh universiti sendiri. Saya secara peribadi pun, saya pernah mengajar mengajar di UNIMAP ni dulu, dia pun ada buat satu program nama Asia Summer Program. Setiap tahun ada, tapi mata tahun saya tu dia buat di Surabaya.
1: Oh, Indonesia.
2: Indonesia. Jadi saya waktu tu ditugaskan sebagai salah seorang pengajar lah. Jadi bawa semua pelajar UNIMAP lah, 10 orang, 12 orang, saya tak ingat. Pergi di sana duduk lebih kurang dekat 3-4 minggu. Saya seronok sikit, saya mengajar. Jadi bukan dah teman saja kan, jadi kita mengajar. Jadi ada tahun yang pergi ke Korea, ada tahun pergi ke Jepun, ada tahun buat kat UNIMAP. Jadi saya, kita nak abang kata, walaupun berada di UNIMAP, di kampung sendiri lah kita kata kan, tapi peluang untuk berada di luar negara, untuk merasai budaya di luar negara, masih boleh. Boleh dengan program-program mobility yang dianjurkan.
1: Jadi dalam masa yang sama pun mungkin banyak lagi pendedahan lah yang mereka boleh dapat. Betul. Kan, berada di negara orang. Bukan kita kata negara kita ni tak cukup, bukan, tapi tak salah untuk kita nak keluar. Betul. Cari
2: sebab
1: pengalaman.
2: Sebab kita faham adik-adik kita ataupun mak ayah yang dengar ni macam, ya, kalau duduk di Perlis ni, adakah anak dia akan dapat pendedahan yang lain? Jawapannya ada lah, sebab kita ada banyak program. Kalau tengok pelajar-pelajar kita ni, ada yang begitu aktif tu, macam tak duduk Perlis sangat pun. Ada program di KL lah, program di Merata Malaysia lah, sebab kita UNIMAP ni kita di IPTA. Jadi kita di bawah kementerian. Jadi bila di bawah kementerian ni, ada program-program yang dianjurkan oleh universiti lain. Itu di dalam negara, di dalam luar negara pun banyak juga. Macam itulah.
1: Jadi bersembang berkenaan dengan pendedahan juga ni, Doktor. Kita pun tahu dalam dunia pekerjaan yang semakin mencabar ni, pastinya kemahiran praktikal tu sangat-sangat penting.
2: Betul.
1: Jadi kita nak tahu jugalah, sebab kita difahamkan UNIMAP ni dia ada kemudahan makmal dan peralatan yang setanding dengan industri di luar sana. Jadi mungkin boleh doktor kongsikan lah, yang sebab yang kita dengar ada simulator, dinamometer dalam bidang automotif ni. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sejauh manakah kemudahan ini dapat membantu pelajar-pelajar yang sambung belajar di UNIMAP ni dalam alam pekerjaan yang sebenar.
2: Di UNIMAP, di Fakulti Keterampilan Teknologi Mekanikal ni, kita ada program teknologi. Program teknologi ni, dia dari segi spektrumnya, teori dengan praktikal, program teknologi ni program yang memang dia punya elemen praktikal dia lebih. Memang praktikal dia boleh kata hampir 100% buat kerja lah orang panggil. Jadi ada setengah program yang tak ada exam langsung. Kerana mereka memang buat ujian dalam makmal, buat projek dan sebagainya. Jadi bila bercakap tentang itu, kita ada banyaklah fasiliti yang berkaitan dengan praktikal ni. Sebagai contoh, dalam automotif, kita ada teknologi automotif di FKTM UNIMAP. Jadi mereka ada equipment yang mana membolehkan pelajar dalam bidang automotif ni, dia merasai experience sendiri benda tu, selain daripada dalam makmal, tetapi juga dalam ruang virtual. Jadi contohnya kita ada macam VR, virtual reality. Kita ada macam, misalnya kita ada simulator, racing simulator. Kita ada painting, mengecat, simulator mengecat. Kita ada juga simulator untuk benda-benda yang berkaitan dengan, sebab pelajar-pelajar benda-benda berkaitan dengan automotif, misalnya untuk repair, untuk check kenderaan dan sebagainya. Ada yang dalam bentuk simulation, ada yang dalam makmal yang betul pun ada juga. Tapi disebabkan faktor kos dan sebagainya, jadi simulator ni membantulah pelajar-pelajar untuk mencuba pelbagai keadaan. Sebab simulation ni kita boleh adjust kan, maknanya kita nak keadaan yang macam mana. Macam contoh kita nak test engine kan, dynamometer dan sebagainya, kita boleh tune lah kan. Takkan nak pindah-pindahkan kat jalan raya kan. Jadi kita menggunakan dynamometer dan sebagainya, maknanya pelajar-pelajar kita mendapat kita panggil peluang itu. Sebab yang saya katakan tadi lah, program teknologi dia sangat praktikal. Sebab itu fakulti kita mempunyai banyak fasiliti-fasiliti yang berkaitan lah. Itu baru automotif, kita ada welding. Jadi welding, kita ada welding punya simulator. Kemudian kita ada machining, machine pun ada simulator dia yang membolehkan pelajar-pelajar buat benda tu. Ada juga dalam masa yang sama dia dapat sijil. Contoh dalam bidang pemesinan, UNIMAP juga boleh ada sijil profesional yang berkaitan dengan CAD/CAM, ataupun kalau bahasa pemesinan ni, untuk reka bentuk. Jadi ada simulation ataupun kita panggil apa, fasiliti digital lah, yang membolehkan pelajar-pelajar belajar benda tu. Dan benda-benda ni berguna untuk mereka waktu kerja nanti. Sebab benda-benda macam ni lah yang sukar untuk dia dapat di luar, sebab dia universiti yang memang dah memang kementerian bagi, kita katakan mandat lah untuk melaksanakan program teknologi ini. Jadi dapatlah kemudahan-kemudahan yang lebih berbanding tempat lain. Jadi kalau nak dapat ni universiti, memang kat universiti je lah ada.
1: Kalau yang mana yang rasa nak try tu, kena masuk UNIMED lah.
2: Boleh juga main melawat. Kokok nak tengok dulu kan. Kokok lah ada para pendengar daripada kalangan guru sekolah kan, apa yang nak main melawat, boleh lah hubungi kita. Kokok nak tengok. Sebab ramai orang tak tahu tu yang kita nak kena habang juga. Sebab ramai yang tak perasan duk ingat bila masuk universiti ni dia lebih kepada ialah matematik. Memanglah memang ada, cuma bukanlah sekadar itu saja. Tapi ada juga bahagian yang teknologi tadi, dia lebih kepada praktikal. Kalau engineering dia lebih sikit daripada teori itu lebih. Jadi ikut pelajar kau anak-anak kita kan nak pihak belah mana.
1: Betul. Jadi doktor, kita pun dah sebenarnya nak menghampiri ke penghujung lah kan. Tapi kita ada satu lagi yang kita nak doktor kongsikan lah, yang mana kita tahu UNIMED ni bukan saja untuk nak melahirkan graduan yang sedia bekerja macam doktor kata sekarang ni, dengan keadaan ekonomi yang sekarang ni kan, dan juga dengan cabaran ekonomi juga sekarang ni, cabaran pekerjaan apa semua, malah turut menggalakkan inovasi serta penyelesaian masalah dalam industri. Jadi mungkin doktor boleh kongsikanlah bagaimana pengalaman macam ni membolehkan anak muda sekarang ni menjadi pencipta peluang dan juga penyumbang kepada pembangunan negara pada masa yang akan datang ni doktor.
2: Ya, dan kita di sebagai institusi pendidikan tinggi, kita pun nak pelajar kita bukan sekadar belajar lah. Kalau belajar ni dia pun buka YouTube pun boleh belajar kan, belajar ni mana-mana pun boleh. Tetapi apa yang penting berada di universiti adalah kita katakan pengalaman tu. Dan juga bila kita berkata tentang pengalaman, kita nak pelajar-pelajar kita terlibat dalam projek-projek yang bersifat inovasi. Contohnya di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal, kita ada penibatan pelajar kita dalam Formula One car. Dia bukan Formula One lah, tapi kereta yang bersifat kereta lumba, yang mana pelajar-pelajar kita dari bidang pelbagai, bidang welding, automotif, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan pembuatan, bergabung tenaga untuk menghasilkan satu kereta lumba untuk dicubalah. Jadi kat situ pelajar-pelajar akan merasai sendirilah macam mana nak buat kereta, macam mana nak menghasilkan rangka kereta, macam mana nak test dia punya speed, macam mana nak bagi laju, macam mana nak dengan kecekapan tenaga dan sebagainya. Jadi di situ para pelajar diujilah dia punya teori dia, maknanya bukan sekadar teori duk belajar mengira ataupun duk belajar ilmu fizik semata-mata. Tetapi kita kena ingat apabila pelajar-pelajar ni keluar daripada pintu universiti, mereka melangkah ke industri, mereka akan terlibat dengan benda-benda yang begitu.
1: Betul.
2: Penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat dan juga di industri. Jadi sebab itulah kita galakkan pelajar-pelajar kita untuk masuk yang seperti saya sebut ya, sebagai contoh yang saya bawakan tadi, yang kereta tadi tu. Jadi mereka pun angkut lah kereta, bawa lah pergi ke tempat tu, adalah dia punya challenge-challenge dia kan. Kena bawa macam ni lah, kena jarak dan sebagainya. Tapi apa yang kita seronok tengok, pelajar-pelajar kita mereka belajar daripada kosong lah, maknanya kereta tu mereka buat sendiri. Dan mereka yang sendiri kena fikir, kena daripada analisis
1: daripada rangkor tu sendiri, mereka yang sendiri yang cipta,
2: mereka yang cipta. Sebab kami punya dekan Prof. Syariman pun memang orang automotif. Jadi beliau pun memang menghasilkan motosikal sendiri. Jadi bidang automotif antara bidang yang antara yang kita katakan highlight lah di mekanikal UNIMED ni. Selain daripada bidang-bidang lain yang saya sebutkan tadi kan. Jadi kalau kita galakkan inovasi tu, mereka keluar lah daripada bilik darjah tu. Kuliah tu kan maknanya lihat kepada penyelesaian yang ada di luar untuk menyelesaikan masalah-masalah lah.
1: Seronok tu dengar buat kereta sendiri tu. Kita pun kadang-kadang tu beli kereta mainan tu, nak buat kereta mainan tu pun susah. Ni kan pula nak buat kereta yang besar pula kan.
2: Belum campur analisis lagi dia yang penting lah. Analisis dia punya performance apa semua tu kan.
1: Itulah tu. Tapi ya betul lah doktor, sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan. Dan terima kasih juga kita ucapkan buat doktor, sebab berkongsikan beberapa lah info berkenaan dengan Fakulti Kejuruteraan dan juga Teknologi Mekanikal FKTM untuk Universiti Malaysia Perlis. Jadi sebelum kita nak mengakhiri perbualan kita hari ini doktor, mungkin ada kata-kata yang ingin doktor nak sampaikan buat pendengar-pendengar. Silakan doktor.
2: Jadi kepada para pendengar, untuk makluman anda, di negeri Perlis ni kita ada banyak universiti. Salah satunya adalah Universiti Malaysia Perlis. Ketahuilah minat masing-masing. Sebab bila nak sambung belajar ni, benda yang penting adalah minat. Dan apabila kita minat sesuatu bidang tu, insyaAllah dia main lah susah macam mana pun, kita akan cuba buat juga betul sebaik yang mungkin. Dan di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal ni, bukan sekadar bidang mekanikal, tetapi ada juga bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kejuruteraan mekanikal. Dan ketahuilah mana satu yang sesuai dengan anda, dan buatlah pilihan yang terbaik. Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ni, kita ada pembuatan sistem pertanian, pemesinan produk, pembuatan dan sebagainya, banyak, sangat banyak. Jadi pilih, yang penting fikirkan tentang masa hadapan lah. Maksudnya bila dah habis tu boleh kerja ke tak. Seperti yang kita maklum tadi, insyaAllah dengan program-program kejuruteraan mekanikal ni, kita boleh sesuaikan pelajar dengan industri, dan kita pun tahu keperluan negara kita sekarang ni menuju ke arah yang industri, dan memerlukan banyak ramai tenaga-tenaga pekerja yang untuk kita giatkan dalam bidang yang berkaitan lah.
1: Jadi Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan jugalah sebelum tu kan, kalau orang nak tahu dengan lebih lanjut lah, nak tengok TikTok Doktor ke, ataupun nak cari maklumat berkenaan dengan FKTM ni, mungkin boleh kongsikan okay, social
2: TikTok
1: media
2: TikTok ni
1: tu.
2: Kita ada setiap program kita ada TikTok sendiri, yang tu antara kelebihan fakulti kami lah. Sebab ramai yang suka buat TikTok. Jadi setiap program tuan-tuan carilah, contohnya program pemesinan industri, cari je pemesinan industri Unimap, ada dia punya TikTok. Automotif Unimap ada dia punya TikTok. Sistem pertanian Unimap ada TikTok dia. Tapi kalau yang umum untuk fakulti yang dikendalikan oleh saya lah dan tim adalah FKTM Unimap. Dalam itu kita buat video yang umum lah berkaitan dengan kejuruteraan mekanikal, dan juga tips-tips kerjaya yang mungkin tak berkaitan dengan mekanikal sangat, tapi dia boleh membantu tuan-tuan dan perempuan, para pendengar, untuk membuat pilihan dalam kerjaya. InsyaAllah FKTM Unimap.
1: FKTM Unimap.
2: Dan juga jangan lupa lah, kita punya Facebook rasmi Universiti Malaysia Perlis. Type je Unimap di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga laman web rasmi Unimap lah. Itu untuk maklumat umum tentang Unimap.
1: Baik, terima kasih. Kita ucapkan buat teknologis Dr. Nur Syah Aizat bin Shoaib, yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal FKTM Universiti Malaysia Perlis Unimap, sebab sudi bersama dengan kita hari ini. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan, dan selamat bercuti jugalah buat kawan-kawan ni semua. Buat doktor pun semoga Unimap terus maju ke depan. Dan terima kasih juga buat Puan Aida bersama dengan kita hari ini, dan juga kita punya ketua bahagian rancangan Puan Suriawati, sebab sudi bersama. Dan insyaAllah doktor, kalau ada ruang, ada masa, nanti kita jumpa lagi di luar sana. Dan apapun, kita ucapkan terima kasih lagi sekali buat doktor dan juga buat Puan Aida, sudi bersama. Dan terima kasih juga Unimap sebab sudi bersama-sama dengan Polis FM untuk nak kongsikan berkenaan dengan segala apalah berkenaan dengan Unimap ni kan, dengan tujuh fakulti tu. Jadi insyaAllah kalau ada peluang lagi, nanti kita akan terus bersama. Jadi kita jumpa lagi nanti Doktor, okay? Assalamualaikum Doktor, jumpa lagi. Bye bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk hari ini Senin. Bersama-sama lagi di frekuensi 102.9 untuk waktu ini. Saya Asfarah Wahidah Aziz akan temani anda dalam hangat lit sampai pukul 2 petang nanti. Okey, terima kasih untuk rakan tugas Syafiq dapat temani pagi anda hingga pagi sampailah pukul 10 pagi tadi, dan saya mengharapkan agar anda akan terus setia bertemankan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dan sebenarnya untuk hari ini 1 Jun 152 hari telah kita lalui sepanjang tahun 2026 dan tinggal 16 hari lagi untuk kita menuju 1 Muharram 1448 Hijrah. Semoga baki hari yang ada ini dipenuhi dengan ketenangan hati dan juga persiapan untuk kita menjadi insan yang lebih baik dengan membawa lebih banyak kegembiraan, rezeki dan juga kejayaan, insyaAllah.

10.13 minit pagi waktu ini. Hari ini 1 Jun 2026. Cepat saja kan, dah masuk bulan Jun dah. Dan hari ini juga yang ada kesempatan bercuti, sambung lagi cuti tu, mungkin ada cadangan ataupun aktiviti nak dilakukan. Rani dah siap sedia dah. 10-11 lagi baru nak gerak ke lokasi dan juga tujuan destinasi anda untuk pagi ini, untuk orang kata meluangkan masa bersama dengan yang tersayang hari ini. Baik, hari ini juga merupakan hari ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia tuanku, dikurniakan kesihatan yang baik, merahmati permintaan tuanku, serta sentiasa berada dalam lindungan dan juga rahmatnya.

0: digital. Penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau HOMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Sinar Duha Lis FM Serasi denganku.
1: Ustaz, abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, hari ini soalan tentang menutup aib ni Ustaz. Bila ada seorang kawan kita tanya dengan kita, ni, hang pernah ke buat dosa ni, dosa sekian-sekian, buat benda-benda macam ni dalam bentuk dosa lah Ustaz. So, kita ni, kita boleh tak kalau kita tak jujur, kita menipu dalam situasi untuk kita cuba menutup aib diri kita ni Ustaz? Macam mana Ustaz?
3: Kadang-kadang benda ni memang berlaku. Contoh kadang-kadang mungkin kita pergi program-program tertentu ke, seminar mana-mana ke, kemudian ada yang tanya, speaker tu tanya, pernah buat dosa sekian-sekian? Pernah buat sekian-sekian tak? Kita tak boleh mengaku sebenarnya berkaitan dosa peribadi kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa kita. Bahkan perbahasan para ulama ada menyebutkan ada ketikanya kita tidak perlu untuk bercakap benar. Contoh keadaan disebutkan untuk lisatri mali ghairihi an zalim. Contoh kalau ada orang si zalim ni dia mai kat kita, dia tanya, harta sekian-sekian kawan ni ada kat mana? Kita tak perlu abang, sebab kita nak selamatkan harta tersebut. Yang kedua, kalau orang mai tanya tentang keaiban peribadi kita ke, yang mana benda-benda tertentu, maka kita tak perlu untuk kita bagi tahu. Kita boleh untuk tidak bercakap benar ketika itu. Tapi kena ingat juga, ini tentang aib peribadi. Kalau jenayah lain, contoh kalau jenayah, kalau orang mai tanya kita, contoh seorang guru tanya pelajar, engkau dah curi sekian-sekian tak? Itu kena bagi tahu lah kalau memang dia curi. Tak boleh lah kita kata saya tak curi, padahal dia curi. Itu kena jujur. Yang kita sebutkan ni adalah aib peribadi. Contoh mungkin pelajar tersebut dia pernah ada dosa-dosa tertentu, dosa silam dia. Maka ketika tersebut tak boleh untuk dibongkarkan, tak boleh untuk bagi tahu secara terbuka. Masuk kalau peribadi. Tapi kalau melibatkan jenayah, melibatkan hak orang lain, dia pergi curi barang tu, itulah cerita. Itu memang kena bongkarkanlah, sebab itu melibatkan hak orang lain. Jadi berdasarkan soalan yang ditanya, kalaulah orang tanya kita, pernah buat sekian-sekian tak? Ataupun contoh bos tanya, pihak atasan tanya, maksudnya dalam seminar tertentu, khusus camp mana-mana saja tanya macam tu, tak boleh untuk kita membicarakan. Bahkan hal ini pernah jadi pada zaman sahabat dulu. Ada orang pergi tanya, pernah buat sekian-sekian tak? Bila Umar tahu, Umar pecat yang tanya tu. Sebab tak boleh nak tanya macam tu. Kita pun tak boleh menjawab, membongkarkan aib peribadi sendiri. Jadi tak bolehlah nak kita dalam keadaan nak bertanya soalan begitu kat orang. Dan juga kita juga boleh untuk berbicara yang tidak benar ketika itu untuk menutup aib kita. Tapi kalau hal jenayah lain, hal jenayah tak boleh tutup.
1: Ustaz, habaq saya.

0: Metti quarto de luz per la luz, sama berair padamu.
1: Masih lagi bersama-sama di Perlis FM 102.9 waktu ini. Baik saudara, hari ini 1 Jun merupakan hari ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan kalau anda dapat saksikan juga di TV 1 waktu ini, istiadat menghadap dan istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan, saya langsung di TV 1. Dan selepas ini juga saya nak kongsikan dengan anda mengenai pengenalan institusi Yang di-Pertuan Agong di negara kita, yang mana asal-usul Kesultanan Melayu, juga penubuhan institusi Yang di-Pertuan Agong, serta sedikit biodata ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semuanya selepas ini saya akan kongsikan dengan anda, pastinya di Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: 102.9

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

Buat baik, balaslah baik. Bila kita buat baik, kalau orang nak balas balik, kita terima. Dan kalau kita buat baik pada orang, kalau orang tak balas balik pada kita, tak apa, mengapa. InsyaAllah, semoga ada sinar dan juga orang kata kebaikan akan kita dapat pada masa hadapan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Polis FM 1029 waktu ini, bersama-sama dengan rakan-rakan penolong jutera yang bertugas pada waktu ini, Saroji dan juga Zahra. Memberikan yang terbaik untuk anda di frekuensi 1029 dan yang mendengarkan misi RTM Klik. Baiklah, waktu ini saudara, saya nak kongsikan dengan anda mengenai biodata ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang mana baginda telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, dan baginda merupakan putera sulung kepada almarhum Sultan Iskandar Ibni almarhum Sultan Ismail dan juga almarhumah Encik Besar Hajah Kasum binti Abdullah. Ya, dan kalau kita lihat, kepimpinan Seri Paduka Baginda juga terselah selepas melibatkan diri di dalam aktiviti ketenteraan yang turut dijadikan asas bagi membina semangat juang, disiplin serta perwatakan yang berwibawa. Sedikit mengenai baginda juga, baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981, dan pada 22 September 1982 baginda diijab kabul bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia, dan mendirikan rumah tangga di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru pada tahun 1983 selepas Tuanku Raja Zahir Sofia menamatkan pelajaran ijazah di United Kingdom. Dan pasangan diraja ini juga dikurniakan 5 orang putera dan seorang puteri. 25 April 1984 hingga 25 April 1989, Sultan Ibrahim sebagai Tunku Mahkota Johor ketika itu telah dilantik sebagai pemangku Sultan semasa almarhum Sultan Iskandar menjalankan tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-8, dan baginda dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010 selepas kemangkatan almarhum Sultan Iskandar, dan dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Itu biodata ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan waktu ini kalau anda dapat saksikan di TV1 juga, masih lagi secara langsung istiadat penggunaan Dajah Kebesaran dan juga Pingat Persekutuan yang dapat anda saksikan di TV1 waktu ini.

0: How You Like That, bersama dengan Blackpink. 11.31 minit pagi waktu ini, dan selepas ini 12.30 hari kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri Kota Media. Baik, hari ini juga merupakan Hari Ibu Bapa Sedunia, yang mana sejak tahun 1980-an lagi peranan penting institusi keluarga semakin mendapat perhatian masyarakat antarabangsa, dan dalam Perhimpunan Agung telah menggunakan pakai beberapa resolusi serta mengisytiharkan Tahun Antarabangsa Keluarga dan juga Hari Keluarga Antarabangsa ini diisytiharkan pada setiap 1 Jun, yang mana UNICEF juga melancarkan sambutannya untuk tahun ini juga dengan temanya Bersama Untuk Ibu Bapa. Dan acara tersebut sebenarnya untuk sambutan Hari Ibu Bapa Sedunia ni, dalam arti kata lain, bagi menyemarakkan lagi kesedaran kita betapa pentingnya mereka, ibu dan ayah kita ni kan. UNICEF juga telah mengeluarkan video Menjadi Seorang Ibu Bapa, dengan menekankan kepentingan masa dan juga sokongan yang diperlukan oleh penjaga untuk memberikan permulaan kehidupan yang terbaik kepada anak-anak. Dan ibu bapa juga sebenarnya bukan sekadar membesarkan anak, tapi juga membentuk masa depan melalui kasih sayang, pengorbanan dan juga bimbingan yang tidak ternilai. Jadi di setiap di sebalik setiap kejayaan seorang anak itu, ada doa yang tidak pernah putus daripada ibu dan bapa kita. Jadi hari ini merupakan sambutan Hari Ibu Bapa Sedunia pada setiap 1 Jun. Setiap tahun peranan penting institusi keluargaan ini semakin mendapat perhatian dan digalakkan untuk kita. Orang kata cuti-cuti macam ni kan panjang kan, ada yang dah kata seminggu dah duduk di kampung ni, meluangkan masa bersama ibu dan ayah, nak balik ke bandar balik. Asal sayunya hati sedih kan. Tak apa, insyaAllah perancangan yang lebih baik lagi, masa yang kita aturkan, nanti pulang balik ke kampung bertemu dengan ibu ayah kita sementara mereka masih ada, dan gunakanlah manfaat masa yang ada ni dengan sebaik mungkin. Okey, jom terus layan Led Zapin dan juga Faizal Tahir.
1: Nanti tambah bunyi.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: Pencinta bersama dengan Dato' M. Nasir, 11.44 minit pagi. Selepas ini 12.30 hari kita ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Baik, bermulanya hari ini juga pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa 1 Jun. Dan Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman siber. Dan langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan juga Kod Pengurusan dan juga Pengurangan Risiko yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan keperluan itu sebenarnya tidak terhad kepada pendaftaran baharu, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Dan peraturan baru ini juga, individu yang berusia bawah 16 tahun ini tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan menggunakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport ataupun My Digital ID sebagai pengesahan umur. Dan Malaysia, pelaksanaan ini juga meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti Australia dalam menghadkan akaun ataupun akses media sosial bagi melindungi golongan muda. Selain mengikuti langkah Indonesia yang telah menguatkuasakan juga peraturan serupa pada 28 Mac yang lalu. Dan sebenarnya penguatkuasaan ini penting. ONSA ini dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 Januari 2026 bertujuan untuk memastikan penyedia platform digital memikul tanggungjawab lebih besar untuk mengesan, mencegah dan bertindak lebih pantas terhadap sebarang kandungan berbahaya dalam alam maya ini, terutamanya untuk generasi muda sekarang ini kan. Individu yang berusia bawah 16 tahun ini tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, dan mereka yang ingin mendaftar ni diwajibkan ada MyCard, pasport ataupun My Digital ID sebagai pengesahan umur. Dan bekuat kuasanya adalah bermula hari ini 1 Jun 2026.
1: Berdampingan mesra

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

12:07 minit tengah hari waktu ni dalam hangat lead kita sampai pukul 2 petang nanti, dan pastinya dalam kehidupan kita ni, nikmatilah hal-hal yang kecil yang ada dalam hidup kita, kerana sebab suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan kemudian menyedari bahawa itu adalah sebenarnya hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Teruslah yang Palais FM.

Kak Cinta Ziana Zin ha, dalam Hangat Lit. Saya nak menyapa rakan-rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Perlis FM waktu ini. Daripada Kak Wah, masak lemak rebung campur dengan bayam goreng ikan temenung untuk menu tengah hari ini. Oh, apa nak kata kan, goreng ayam buat ayam asam, buah ikan rebui, cicah ulam, pucuk janggui. Ha, layan tu tengah-tengah hari macam ni kan Kak Wah. Terima kasih banyak perkongsian untuk menu tengah hari ini. Juga daripada Kak Bib Habibah dari Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Hari ini katanya masak dengan ringkas saja, masak lemak kuning sayur cendawan campur dengan tepung hijau kobeh, lepas tu goreng ikan gelama masam, lepas tu goreng ikan bawal sambal belacan, jangan lupa juga ha, jemput makan. Terima kasih banyak Kak Bib dan juga Kak Wah tengah hari ini yang berkongsi menu mereka untuk hari cuti hari ini. Semua menu ni yang dikongsikan adalah orang kata pembuka selera, tak perlu banyak-banyak, macam ni pun dah cukup untuk layan sepinggan ataupun dua, bertambah lagi kan.

0: sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Andai Ku Bercinta Lagi bersama dengan Mojo 12.37 minit tengah hari waktu ni. Hai, selamat tengah hari untuk Wiyah. Katanya hari ni menunya bakar daging. Mai lah rumah. Ha, InsyaAllah. Kalau ada kesempatan nanti sampailah Wiyah. Terima kasih banyak. Menunya hari ni daging bakar ya. Juga kita ada Mak Cak. Hari ni katanya buat sayur manis rebung, capuk daun peria pantai, picit cabai, bakar ikan temenung. Oh, ini semuanya menu yang sedap ni kan. Tengah-tengah hari macam ni layan. Bersama kalau ada lagi ahli keluarga yang tak balik lagi kan. Ataupun bersama-sama kumpul untuk tengah hari ni. Menu-menu macam ni pun dah cukup dah. Ha, ulam-ulam pun petik tepi rumah. Ikan pun dalam orang kata macam ni je menu. Ikan rebui, cicaya asam, macam tu. Ada daging bakar macam Wiyah cakap tadi pun dah layan dah menu tengah hari sampai petang, boleh kata kan. Tak payah cari apa, malam kita ulang balik menu yang sama. Sedap untuk sepanjang hari ni. Apapun, terima kasih untuk perkongsian anda yang menghantarkan melalui WhatsApp Perlis FM. Dan kita nak terus lagi layan dalam hangat lead. Ini dia Emelina, Cinta Oh Cinta, Perlis FM.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my. 102.9

0: Kaya Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Akbar. Police FM, serasi denganku.
1: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.19 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an

حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, marilah kita sama-sama mulakan dengan kita menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat ketika ini Allah Ta'ala masih memberikan rezeki kepada kita untuk kita memandang. Kita dapat pandang wajah ya orang yang sangat dekat, sangat kita sayangi kan. Pandang wajah suami, pandang wajah isteri, wajah anak-anak, ibu ayah kita. Alhamdulillah, itu rezeki yang kita mesti ucap terima kasih pada Allah. Saudara, Alhamdulillah jari jemari kita kan, kita genggam masih terasa lagi Alhamdulillah. Ada orang saudara yang dah tak rasa dah bila genggam jari kan. Bila kaki memijak tanah ataupun lantai dah tak rasa dah. Kita Alhamdulillah ya. Panca indera kita semuanya masih berfungsi dengan baik. Ya, semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, saya nak kongsi satu hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kamu lihat seseorang itu sentiasa pergi ke masjid, maka persaksikanlah keimanan untuknya. Maknanya hadis ini berikan gambaran kepada kita, orang yang selalu pergi masjid, ya, orang itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, Ibnul Jauzi ketika mana dia bincangkan apakah makna orang yang memakmurkan masjid. Apa maknanya? Ibnu Jauzi kata, yang pertama, orang yang memakmurkan masjid itu ialah orang yang selalu datang ke masjid, kemudian dia beribadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, orang yang membangunkan masjid, mendirikan masjid dan dia memperbaiki masjid itu ya bila mana berlaku kerosakan dan sebagainya. Baik saudara, antara salah satu ciri ataupun orang yang akan mendapat naungan perlindungan di hari akhirat nanti, kan di hari akhirat nanti penuh hiruk pikuk kan, waktu itu semuanya orang resah. Resah kerana apa? Resah kerana menanti bagaimana nasib ya, nak menerima buku catatan amal, nak ditimbang amalan berat yang di sebelah kebaikan ataupun sebelah maksiat yang berat. Waktu itu orang resah, bimbang dan segala macam perasaan waktu itu. Pada waktu itu ada sekelompok manusia yang akan mendapat naungan Allah. Siapa? Mereka yang mana hati mereka di atas dunia ini sentiasa terpaut dengan masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Karena itu tuan-tuan puan-puan ya, mari kita cari kesempatan untuk kita pergi menunaikan salat di masjid ataupun di surau. Bila ada majlis ilmu, kuliah ilmu dan sebagainya, ya bila ada program-program di masjid, marilah kitalah jadi orang yang pertama yang membantu untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan apabila kita terlibat dengan masjid, kita pergi ke masjid, kita aktif, kita imarah dengan masjid, mudah-mudahan ya kita semua jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sekarang ini saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran cakim
2: Iblis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi denganku.

waktu ni dan tugasan saya menemani anda cukup sampai di sini dahulu saudara. Selepas ini pukul 2 petang dalam Hemo-Hemo anda akan bersama dengan rakan tugas Bella akan temani anda hingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih untuk penolong jurutera yang bertugas pada waktu ini dan juga kepada anda yang terus kekal mendengarkan siaran Radio Malaysia Perlis FM. Perlis FM lagi. Bila hatimu panas membara tapi kau memilih diam, itulah kesabaran. Dan bila matamu ingin menangis tapi kau memilih untuk tersenyum, itulah kekuatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan dan di mana jua berada. Bertemankan Bella di sini, ruangan 102.9 MHz. Hemoi, kita enjoy Kapo Sempoi. Apapun, terima kasih rakan tugas yang baru saja selesai temani anda ruangan Hangat Lead, ditemani oleh DJ Ast 10 pagi hingga 2 petang. Jangan lupa ikuti pelbagai perkongsian menarik untuk anda. Hanya di ruangan hemoi-hemoi ini, Bella teman anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Terus setia bertemankan kami di mana jua anda berada.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

Sekarang ada 2.22 minit petang. Selamat untung tu anda. Waktu ini bertemankan Bella Ruangan 102.9 MHz. Edisi Senin kita dah pun masuk Jun dah kawan-kawan. 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang mana masih lagi bercuti di negeri boleh dengarkan suara ini. Saya Bella akan teman anda. Ruangan Hemoy-Hemoy. Macam sebut tengok, hemoy-hemoy. Pastikan mulut tu, mulut anda ikut cara sebutan, baru jadi hemoy-hemoy. Hemoy-hemoy tu bawa maksud ramah lah. Kalau mai dari Palih, jumpok dengan orang Palih, yang banyak cakap, yang sentiasa orang kata ambil perhatian, ambil maklum dengan segala pertanyaan yang anda ajukan kepada orang Palih, jawab dengan ramah, itu dipanggil hemoy-hemoy lah. Terima kasih anda pilih Palih FM sebagai penemuan anda. Waktu ini, yolah sampai dengar Palih, mestilah dengar radio Palih. Kan, barulah rap tu bau go. Tu dia. Baiklah, anda yang nak hantarkan permintaan lagu ke ruangan pilihan 8090, hantarkan ke ruangan nombor WhatsApp konti. Okey, saat ni kita ada live di ruangan Facebook Live Palih FM. Hantarkan ke ruangan pilihan anda ke ruangan komen. Ha, mudah je kan. Jadi semuanya menanti anda jam yang kedua nanti. Ruangan pilihan 80-90 edisi hari ini. Hari Isnin ada pilihan 80-90 kan. Takkannya lupa mudah kan. Janganlah lupa. Saat ni kita bertemu di ruangan pilihan 80-90, okey? Teruskan kesetiaan anda di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy kapot sempoi.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ush, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tenang tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
2: Sat, Bella, Hana try tekan.
1: Tak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
1: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
2: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
1: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catatkan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
1: Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.

berhelah daripada akak kita, akak the legendary tu. Oh, siapa yang tak tahu lagu tadi kan? Tu contoh. Ah, contoh nak pergi panggil lah kapal peminat-minat lagu 80-an, 90-an ni. Untuk terus setia bertemankan Bella sampai pukul 6 petang saat ni. Tu dia, tapi lagu-lagu 80-an, 90-an tak ada lah sampai pukul 6 petang. Kali tu habis lepas, habis hibahan-hibahan lain kan. Ianya akan bermula tinggal 15 minit petang saat ni, jam yang kedua. Sampai takat-takat, rap elok lah. Ya, sebelum masuk berita Perlis FM jam 4.30 minit petang, kita nak layan lagu-lagu 80-an, 90-an. Sambil-sambil kita selitkan dengan ucapan, selitkan dengan pilihan anda, supaya ianya bertambah-tambah ceria. Macam kita makan nasi, bertambah-tambah nasi tu kan. Bila dengar lagu 80-an, 90-an, bukan kata nak dengar lagu pilihan kita je, tapi kita nak dengar lagu-lagu pilihan daripada orang-orang yang lain, pendengar-pendengar yang lain juga. Untuk ruangan pilihan 80-90, ada yang dah hantarkan pilihan sendiri ke ruangan ruangan WhatsApp kita, WhatsApp Perlis FM. Ya, hantarkan ke ruangan itu terlebih dahulu, kerana live Perlis FM kita akan mula jam yang kedua nanti. Okey, bersama dengan Bella ya. Jangan pergi mana-mana, kerana banyak lagi perkongsian menarik untuk anda semua. Ni baru jam pertama, kenapa? Oh, nak pergi ke mana? Nak gaduh nak pergi ke mana tu? Nak gaduh pergi mana? Bella nak pergi jalan lah. Hari ni kan cuti. Cuti bersama keluarga, almaklum lah. Adik-beradik luar ni mai jalan dengan poli. Oh, jangan lupa sama selit. Suruh mereka dengar radio poli. Radio nombor satu orang poli tu. Jangan pergi mana-mana, terus layan. Hemo-hemo. Kita enjoy. Kapa sempat.

0: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
1: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita nak teruskan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan mungkin peribahasa untuk pertemuan kita hari ini ramai yang jarang dengar. Jadi kalau nak tahu, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Seperti laba-laba cinta kepada telurnya. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada juga yang tak pernah dengar lagi peribahasa ini. Peribahasa ini membawa maksud kasih sayang yang tak dapat dipisahkan. Dia lebih kurang kasih sayang ibu dan ayah terhadap anak-anak. Jadi, mungkin lepas ni anda boleh gunakan peribahasa ni dalam penulisan anda.
0: Sekarang, anda dah

nih rakan-rakan tugas saya yang berada di bilik kawalan pusat MCR. Kalau tadi kita bertemankan Zahara dan juga Saroji. Petang ini kita ada juga bertemankan rakan tugas iaitu Syed Farid dan juga Shaha. Juga nak ucapkan terima kasih rakan tugas di bilik kawalan pusat MCR kita di stesen pemancar Padang Pau. Terima kasih. Depo-depo ni lah yang memastikan apa nama ni, Perlis FM rasa lega, tenang, sedap jadi dengar kan sampai ke telinga anda kan. Nantikan 3 petang kita akan bersama di ruangan ringkas 3 petang menerusi Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Langkah Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat yang menetapkan operasi bas ekspres dijalankan di Terminal Belesin disokong sepenuhnya. Perkara itu dinyatakan pengendali Terminal Bersepadu Selatan, Terminal Management and Services Neram Berhad. Pengerusinya Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz berkata ia tidak hanya menentukan lokasi bas beroperasi, malah sebahagian daripada usaha memastikan sistem pengangkutan awam negara lebih teratur, selamat dan bermanfaat kepada pengguna. Operasi mencari dan menyelamat pendaki yang hilang Jacinda Saludin diteruskan hari ini. Seramai 8 anggota pasukan gerakan AM Batalion 3 dari Bidor diterbangkan terus ke sektor pencarian di Gunung Batu Putih. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata mereka digerakkan bersama 8 anggota STOM dan 8 anggota Jabatan Perhutanan termasuk Malim Gunung, menjadikan keseluruhan anggota yang terlibat adalah seramai 24 orang dibawa masuk menggunakan pesawat. Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan mengesan tindakan pemalsuan dokumen cukai jalan melibatkan kenderaan mewah. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah mengesahkan aktiviti itu dikesan dalam pemeriksaan operasi Hari Raya Aidil Adha 2026. Semakan menerusi peranti penguasaan pengurusan pintar mendapati rekod dalam pengkalan data menunjukkan cukai jalan atau lesen kenderaan motor bagi kenderaan itu tamat tempoh pada 12 Julai 2025. Seorang kanak-kanak lelaki tempatan maut selepas terjatuh dari tingkat 13 sebuah apartmen di Taman Cahaya Ampang. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Khairul Anwar Khalid. Jelas beliau, kanak-kanak berusia 9 tahun itu dipercayai ditinggalkan bersendirian di dalam rumah ketika insiden berkenaan berlaku. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan. Iran melakukan serangan balas ke atas pangkalan udara Amerika Syarikat di rantau tersebut. Pangkalan berkenaan didakwa melancarkan serangan ke atas menara telekomunikasi milik Tehran di Pulau Sirik. Agensi berita Mer Iran mendedahkan serangan dilakukan beberapa jam selepas pasukan Amerika menyasarkan menara tersebut. IRGC mendakwa serangan yang dilancar tepat mengenai sasaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak daging babi dengan daging ayam. Tikus, semua ada kat sana. Aku tak boleh buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu. Dia orang hit.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

dengarkan kami di mana jua anda berada. Masuk jam yang kedua dah kawan-kawan. Muhabiri ketiga 20 minit petang. Lagi di sini temani anda ruangan hemoh-hemoh sampai pukul 6 petang. Masuk jam yang kedua seperti yang kita janjikan, kita nak layan sama-sama. Dah masuk ruangan pilihan 80-90, lagu-lagu yang menggamit zaman persekolahan. Depa kata lah, kebanyakan lagu-lagu ni mengingatkan anda yang mungkin berada di tahun 90-an, 80-an. Waktu itu masih lagi zaman persekolahan. Wah, boleh menggamit semua segala kenangan dan memori. Betul tak? Jom kita nak layan lagu yang dipilih oleh Mirul, orang Perlis sendiri, yang berada di Berseri. Nak dengarkan Harum Subur di Hati. Banyak lagi lagu-lagu 80-90-an menanti anda. Edisi Isnin kita pada hari ini. Jom layan lagu pilihan pertama ini daripada Mirul yang berada di Berseri. Terima kasih orang Berseri. Harapnya orang-orang Berseri, Berseri-Berseri lah selalu. Berapa kali Berseri? Kira lah sendiri. Jom kita layan sama-sama di ruangan Hemoh-Hemoh.

mana Johan anda berada 3.30 minit petang dah kawan-kawan. Masuk jam ini, ruangan pilihan 80-90 akan menghiasi petang anda. Kalau tadi kita dah tunaikan permintaan untuk bahagian pertama, dan kita layan sama-sama, jom kita nak tengok ruangan WhatsApp sekali lagi. Datangnya daripada Kak Ani kita. Kak Ani pun ada di Berseri tapi belah Belat Batu. Terima kasih Kak Ani kita yang berada di Berseri, Kampung Belat Batu Berseri. Nak dengarkan lagu pilihan 80-90 tapi hari ini ada tajuknya. Wah, gitu Kak Ani kita Kau kasih ku sayang. Jangan silap sebut ya, nanti membawa maksud yang lain pula. Jadi jenuh kita nak terangkan. Awak jadi gitu Bella maksudnya. Kau kasih ku sayang. Begitu ya, bukan sayang terlebih dahulu, kasih yang mai dulu. Baru sayang kemudian. Apa pun je, kita layan sama-sama di ruangan pilihan 80-90. Pilihan lagu Kak Ani kita pula. Terus layan hemo-hemo, kita enjoy.

yang membuat permintaan menerusi Facebook Live Perlis FM. Kak Zizah kita. Terima kasih Kak Zizah, layan Perlis FM di mana jua Kak Zizah berada. Baik, waktu ini kita nak tunaikan lagu seterusnya yang diminta oleh Kak Angah kita, Kak Angah Izan. Katanya nak dengarkan lagu suratan nyanyian Slam. Ha, jom kita layan sama-sama ruangan pilihan 80-90. Ruangan hemoh-hemoh. Kita enjoy ke apa sembah.

kita moga Kak Angah kita ni terhibur lah walau ada dari luar negeri. Boleh layan Pelih Safar menerusi rtmfli.rtm.gov.my. Memang terbaik. Terima kasih Kak Angah kita sudi pilih Pelih Safar sebagai peneman. Baik, kita nak kongsikan juga ucapan seterusnya menerusi WhatsApp konti tau. Daripada Kak Wiyah kita yang berada di Simpang 4 Pelih. Kak Wiyah nak buat ucapan petang ini buat keluarga tersayang. Moga terhibur dengan semua lagu-lagu pilihan 80-90 petang ni. Terima kasih Kak Wiyah kita yang berada di Simpang 4 Pelih. Kita juga nak tunaikan lagu permintaan daripada Pak Su Omar kita. Nak dengarkan lagu ini, Gali Lubang Tutup Lubang. Lagu mana cerita? Jom kita layan sama-sama ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kabupaten Boy.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

lagu permintaan daripada Pak Su Omar kita yang nak layan lagu tadi, gali lubang tutup lubang. Banyak makna, banyak maksud tersirat. Itu dia lah. Kalau tak layan pilihan 80-90 oleh Pelis FM, memang rugi, semacam rugi. Jom kita nak layan lagi lagu permintaan. Takut terlejok masa belas lagi. Tak dan Melo nak tunaikan permintaan anda ini. Kita ada merusi WhatsApp Konti. Terima kasih banyak Bella ucapkan kepada Kak Wiyah kita yang buat ucapan tadi. Kita ada Kak Milah yang berada di Repoh. Kita juga ada Kak Latifah. Terima kasih. Kita juga ada Kak Ani yang berada di Kampung Belak Batu Berseri. Katanya cukup puas hati dengar lagu pilihan yang ada tadi. Dah pun kita siarkan. Terima kasih Kak Ani. Dan belakang-belakanglah yang lain ya. Kita juga ada di ruangan Facebook Live Pelis FM. Ada Kak Latifah kita. Kak Latifah muncul di pelbagai platform media sosial yang kita ada. Terima kasih. Memang terbaik daripada Kak Latifah kita. Baik, Kak Latifah. Jangan-jangan sama sekali tau. Kak Latifah nak layan lagu ni. Jom kita layan sekali-sekala. Layan Bila Cinta di Dusta. Hemoy, hemoy. Bila

Cak kita, Mak Cak muncul. Kira WhatsApp konti. Terima kasih bila ucapkan kepada Mak Cak kita yang nak dengarkan lagu pilihan 80-90. Hari ini Mak Cak ada pilihan sendiri. Selalu Mak Cak kata, layan je semua lagu-lagu pilihan 80-90 kan. Hari ini Mak Cak kita ada pilihan tersendiri. Terima kasih Mak Cak kita dan bersama keluarga Layan Pelis FM di mana jua Mak Cak berada. Baik, kita nak tunaikan permintaan seterusnya. Ya, jom kita tengok ruangan Facebook Live Pelis FM. Terima kasih Bella ucapkan kepada anda yang menonton Bella waktu ini. No, Bella lambai. Bidah, gamik dia berkata no? Kak Ngah kita, terima kasih Kak Ngah. Kita juga ada Kak Latifah. Moga Kak Latifah terhibur dengan lagu yang diminta tadi, Bila Cinta Didusta, ya. Tu dia lah. Tu dia lah. Kata bila. Tu bila kan. Terima kasih Kak Latifah, Cik Pah kita yang ada di ruangan Facebook Live Pelis FM. Okay. Kita juga ada daripada orang Perak sana. Ya, Yahya Saleh kita yang ada di Perak. Katanya buat semua yang layan Pelis FM waktu ini dan juga yang layan resi RTM Klik. Diucapkan semoga dipermudah urusan anda. Juga terima kasih Bella nak tunaikan lagu permintaan Yaya Saleh ni. Yaya Saleh ucap terima kasih lah kepada kita. Jom kita layan sama-sama lagu yang diminta oleh Yaya Saleh. Apa-apa sebarang lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Ini pilihan Pelis FM untuk Yaya Saleh yang berada di Perak sana. Okey, harapnya terhibur. Hemo-hemo.

Kakak kita ni yang suka lah yang pilihan 80-90 daripada Kak Azlina kita yang nak dengarkan lagu ini. Lagu yang diminta oleh pendengar kita menerusi Facebook tadi, iaitu lagu Wajahmu di Mana-Mana. Lagu itu diminta oleh pendengar kita yang berada di ruangan Facebook Live Pelis FM Serasi Denganku. Okey, iaitu Kak Azwana dan Kak Norizah kita. Kedua-duanya nak dengarkan lagu yang sama. Moga terhibur. Baik, kita ada ucapan seterusnya yang ada di ruangan Facebook Live Pelis FM. Kita ada yang seterusnya daripada Farid Ismail. Assalamualaikum Bella dan semua petugas Pelis FM. Untuk edisi hari ini, Farid Ismail dari Kampung Alok Tampang Balat Baru, Nat Senayan ya. Orang Alok Tampang ni, terima kasih. Orang Balai Baru nak tujukan lagu yang seterusnya ini buat warga Alok Tampang. Moga berada dalam keadaan sihat walafiat, InsyaAllah semua terus dengar Pelis FM di mana jua berada. Itu dia Farid Ismail. Kita juga ada Kak Haryati yang berada di Berapa Hang. Terima kasih Kak Haryati kita yang layan Pelis FM, memang terbaik. Juga kita ada Syahir Faiz nak dengarkan lagu Iklim Bukan Niatku. Jom layan sama-sama ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapo Sempoy.

sorry nak balai baru katanya Nats na yan. Kita ada lagi ucapan berusi Facebook Live Plus FM ni daripada Akil Aklan. Nak tunjukkan lagu yang seterusnya diminta oleh Akil Aklan juga buat sahabat yang dengarkan Plus FM, terutama Kak Sharifah, Kak Darishah Kamis, Koji Has Melati yang berada di Berseri dengan ucapan selamat bercuti. Akil Aklan berada di Cendering Kuala UMT, iaitu University Malaysia Terengganu. Dari Terengganu tu. Terima kasih ucapan buat sahabat-sahabat yang berada di negeri Perlis. Akil Aklan tak jumpa, tak lupa lah. Dia pun rindu kawan-kawan. Cuti lama tu kan. Itu dia. Ini khas buat sahabat-sahabat Akil Aklan yang dengarkan waktu ini. Jom, terlayan sama-sama, okey?

itu dia lagu permintaan yang kita baru saja tunaikan, diminta oleh pendengar kita menerusi Facebook Live Blaze FM, Farid Ismail, yang tunjukkan lagu tersebut buat orang yang orang kampungnya lah, yang berada di Kampung Alok Kampar.

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar ni Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Sihat adanya. Baik Ustaz. Nak tanya ni Ustaz.
3: Ya. Yeah.
2: Adakah sah wuduk orang yang dia basuh dua kali saja anggota wuduk dia? Dia tak buat tiga kali, dia terlupalah cerita dia tu.
3: Okey, yang pertama kita kena bezakan antara fardu wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Antara perkara sunat ketika wuduk adalah taslis, iaitu kita basuh tiga kali. Tetapi basuh tiga kali pada anggota kita itu bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah kita basuh muka sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, maksudnya kaki kanan dan kiri lah, kanan sekali, kiri sekali, itu pun wuduk kita sah dah. Cuma kalau kita nak kesempurnaan wuduk, kita buatlah tiga kali. Muka kita basuh tiga kali, tangan basuh tiga kali. Jadi, berdasarkan soalan ditanya tadi, macam mana wuduk kalau orang dia mana, dia basuh sekali saja atau dua kali? Sah memang sah. Cuma taklah dapat seperti mana pahala yang perfect mengikut sunnah Nabi SAW yang mana taslis, iaitu buat tiga kali. Kalau kita tengok, perbuatan Nabi ada ketikanya Nabi buat marrah, sekali dia basuh. Ada pula riwayat marratain, marratain, dua kali demi basuh. Ada riwayat tiga kali demi basuh. Jadi para ulama ketika melihat hadis-hadis ini, kebanyakan perbuatan Nabi tiga kali. Jadi sebab itu kalau nak dapat pahala yang mana kesempurnaan wuduk, nak dapat perfect, maka tiga kali, disunahkan tiga kali. Kalau buat sekali saja pun sah juga, dua kali pun sah juga, boleh guna untuk wuduk tersebut untuk mendirikan solat. Nak kesempurnaan, tiga kali kita lakukan.
2: Ya, tiga kali untuk sempurna Ustaz, no?
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Ustaz.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merupakan orang yang telah ditentukan takdirnya oleh Allah. Allah telah mencipta segala perjalanan kehidupan kita daripada sejak kita kecil hinggalah kita meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, serahkan takdir kehidupan kita kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Yakin, seberapa berat pun kehidupan kita pada hari ini, seberapa besar pun ujian yang Allah timpakan kepada kita, Allah pernah bersama dengan kita lah sebelum ni. Kalaulah sebelum ini Allah pernah bersama dengan kita, kita pasti kali ini Allah tetap ada dengan kita. Kenapa? Sebab kita adalah hamba-Nya. Allah yang mengaturkan segalanya untuk kita, tuan-tuan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Dua kali Allah sebut dalam Al-Quran, setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Kita tengah susah ke? Kita tengah ada masalah ke? Kita tengah kecewa ke? Kita tengah sedih ke? Bermakna tuan-tuan, tidak lama lagi ada kegembiraan yang Allah akan sampaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah hamba-Nya. Tugas kita adalah melaksanakan segala perintah-Nya. Tugas kita berusaha sebaik yang mungkin. Tugas kita melakukan sehabis yang baik supaya tuan-tuan kita mampu untuk menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah dan yakinlah Allah tidak pernah mensia-siakan segala usaha dan doa kita. Orang yang berjaya adalah orang yang bukan sekadar mempunyai niat, bukan sekadar mempunyai hasrat. Kita bukan angan-angan Mak Jenin, tapi kita adalah orang yang ada niat, kemudian kita melakukan dengan action, kemudian kita akan berusaha sebaik yang mungkin untuk mencapainya, dan akhir sekali barulah kita akan serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, seorang hamba yang baik tak akan mampu melakukan sesuatu perkara melainkan memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah dengan keberkatan dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita akan berjaya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tak hebat tuan-tuan, kita tak kuat, kita terlalu lemah untuk menghadapi segala ujian yang Allah bentangkan di hadapan kita. Tapi kita menjadi sangat luar biasa dan kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan bila mana tuan-tuan kekuatan itu datang daripada Allah. Hamba yang baik akan sentiasa taat kepada Tuhannya. Hamba yang baik akan sentiasa memohon maaf sekiranya melakukan kesilapan. Dengan itu yang akan menyebabkan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita jadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang taat. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapal sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa

0: Akak Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat dengar, pakat belajar, pakat dengar hukum.
1: Pakat dengar hukum.
0: Pakat dengar hukum kembali di ruang udara Perlis FM bersama dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis bersama dengan Siti Konti yang berbahagia Dr. Muhammad Mutiul Haq bin Fatah Yassin. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kita nak dengarkan kupasan daripada Doktor berkenaan doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Terima kasih kepada DJ Cik Atika. Sinar pendengar dan rahmati Allah. Jadi kita sedang melalui hari-hari yang mulia, hari-hari di bulan Dzulhijjah, hari-hari diperintahkan untuk kita menyembelih, makan, menjamu, bersedekah dan sebagainya. Kita dirahmati Allah. Pada hari-hari ini antara amalan yang paling penting adalah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa, banyakkan doa. Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ada tempat-tempat yang Allah muliakan lebih daripada tempat lain. Kita solat di Mekah dapat pahala 100,000 kali ganda pahala. Kita sembahyang di Madinah dapat 1,000 kali ganda pahala. Kita sembahyang di Masjid Al-Aqsa dapat 500 kali ganda pahala. Maka begitu juga ada masa-masa yang Allah Subhanahu Wa Taala gandakan ganjarannya. Jadi antara masa yang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan ganjaran pada masa tersebut ialah seperti pada hari-hari yang kita sedang lalui ini, sehingga hari Sabtu insya-Allah. Di musim-musim rahmati Allah. Bila kita sebut tentang doa ni, antara benda yang sering menjadi kemusykilan, bolehkah kita, memang kita semua faham disunnahkan memperbanyakkan berdoa. Tapi bila kita sebut pula tentang tempat berdoa paling afdal ialah dalam solat. Sebab dalam solat kita sedang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbullah persoalan, boleh tak kita berdoa dalam bahasa Melayu dalam solat? Dan kita nak baca doa bahasa Arab tak reti, nak hafal pun taklah baik sangat hafalan. Tapi sedangkan masa paling mulia untuk berdoa ialah dalam solat. Macam mana ni? Kita tersepit di atas, di antara dua jalan. Jadi kebanyakan orang kita, orang Melayu secara umumnya, mereka ambil jalan yang pertengahan. Mereka pun doa lah lepas sembahyang. Sehingga orang Melayu ni kalau tak doa lepas sembahyang, dia kata tak doa. Sedangkan doa paling afdal itu adalah dalam sembahyang. Maka di sini timbul persoalan, boleh tak? Dah kita nak doa dalam bahasa Arab kita tak pandai, boleh tak kita doa dalam bahasa Melayu? Selama ni kita duduk pegang pandangan, boleh apa tak boleh doa bahasa Melayu dalam sembahyang. Boleh doa bahasa Arab saja. Tiba-tiba bila keluar fatwa Perlis pada tahun lepas 2025, ada keluar fatwa di sini, ya mana saya bacakan lafaz fatwa. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar boleh semak di laman fatwa Perlis, iaitu jawapannya, lafaznya berbunyi, berdoa dengan bahasa selain Arab di dalam solat fardu dan solat sunat dibolehkan, terutamanya bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab. Namun bagi mereka yang mampu, digalakkan berdoa dalam bahasa Arab. Berdoa dengan bahasa yang dapat difahami oleh orang yang berdoa, yang lebih dapat mendatangkan khusyuk dan meruntun hati agar merasai kehambaan adalah lebih utama berbanding berdoa dengan bahasa Arab dalam keadaan tidak memahaminya dan tidak dapat menghayatinya. Ini kerana tujuan utama berdoa adalah menzahirkan harapan penuh dan kerendahan diri kepada Allah, bukan hanya sekadar menuturkan lafaznya. Ini sirah ungkapan lafaz fatwa Perlis, dan kemudian di bawah disertakan juga terjemahan kepada fatwa Syekh Qurrah Al-Ghadari. Syekh Qurrah Al-Ghadari ni kira dulu orang kuat Dr. Yusuf Qardawi lah. Selepas beliau wafat, keserta ulama diketuai oleh Dr. Syekh Muhyiddin Qurrah Al-Ghadari. Baik, tanda rahmat Allah. Ini lafaz fatwa ni menimbulkan kekeliruan dalam kalangan sebahagian umat Islam apabila mereka selama ni berpuluh tahun belajar dalam solat tak boleh doa dengan bahasa selain bahasa Arab. Tiba-tiba fatwa Perlis kata boleh doa dengan selain bahasa Arab. Jadi persoalan ni menimbulkan pertanyaan, kenapa boleh doa dalam bahasa selain bahasa Arab? Sebab-sebab dengan mati Allah. Yang pertama sekali kita kena faham, kita kena tengok dulu, kita semak dulu bagaimana pandangan para ulama tentang masalah berdoa dengan selain bahasa Arab dalam solat. Saya ringkaskan kat sini kepada beberapa poin

0: secara mudahnya dalam mazhab Hanafi, mereka berpandangan hukum berdoa dengan sembah bahasa Arab ialah makruh. Dalilnya mereka menggunakan adalah larangan Umar, yang mana Umar melarang daripada Ghitanatul Ajam. Ghitanah ni satu ungkapan dalam bahasa Arab bermaksud pelat, ya, pelat. Tak kata pelat, taklah pelat. Dia biasalah macam orang Bangla cakap Melayu, kan bunyi lain macam. Susunan ayat dia tunggang langgang, terbalik, tak ada khabarnya, subjek predikatnya entah ke mana. Macam itulah lebih kurang istilah Ghitanah. Jadi Umar radhiyallahu anhu melarang untuk berdoa dengan lafaz Ajam dan orang bukan Arab dalam solat. Yang kedua pula, pandangan mazhab Maliki, yang mana mereka mengatakan hukumnya adalah haram. Sebenarnya dinukilkan oleh Ibn Abidin daripada Al-Qarafi, tokoh ulama mazhab Maliki. Kemudian dalam mazhab Syafi'i pula ada perincian yang lebih mendalam. Yang pertama, sekiranya doa itu adalah doa yang maksur daripada Nabi SAW, maka boleh diterjemahkan. Ada tiga pandangan doa, contohnya doa apa, Allahumma inni as'alukal huda wa as'alukal huda wa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Itu warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak dibaca dalam solat kalau terjemah ke bahasa Melayu? Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan, apa maruah yang tinggi, dan juga apa kekayaan daripada mengharap kepada makhluk. Boleh tak kita baca dalam bahasa Melayu dalam solat? Ada tiga pandangan. Pertama, boleh bagi orang yang tak hafal bahasa Arab. Kita kadang-kadang bila dengar doa bahasa Arab dengan doa bahasa Melayu tu, kita lagi cepat hafal doa bahasa Melayu. Jadi bagi orang tak mampu, boleh berdoa dengan bahasa Melayu. Yang kedua pula, boleh. Walaupun dia dah hafal lafaz Arab, kalau dia rasa nak doa dalam bahasa Melayu pun boleh dalam solat. Dan yang ketiga, tak boleh. Tak boleh berdoa dengan lafaz bukan Arab, walaupun ia adalah asalnya ungkapan Arab, lafaz Nabi SAW yang diterjemahkan. Manakala sekiranya doa buat sendiri pula kan, doa minta, ya Allah bagi aku kawin cepat, ya Allah maka rezeki aku, ya Allah, itu mazhab Syafi'i sepakat kata tak boleh. Manakala mazhab Hanbali pula, mereka berpegang pandangan tidak boleh, hanya dibolehkan orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Mazhab Hanbali ketat sikit. Mazhab Hanbali dia tidak benarkan kita berdoa selain daripada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sekiranya dia tidak mampu menghafaz dalam bahasa Arab, dia boleh membaca dalam bahasanya sendiri. Tapi kalau mampu baca dalam bahasa Arab, dia tidak boleh baca dalam bahasa selain Arab. Itu ringkasan pandangan para ulama tentang masalah berdoa dengan lafaz bukan Arab. Maka timbul persoalan, tadi kita sebutkan tak selesai lagi masalah ni. Kenapa fatwa penulis ambil pandangan boleh doa dengan bukan lafaz bahasa Arab, dengan bahasa Melayu pun boleh? Baik, lepas kita tengok pandangan jumhur ulama, kenapa menyalahi jumhur kan? Bukan ke kata apa yadullahi ma'al jamaah, kita ni umat Islam kena ikut majoriti, alaikum misadil a'zam, hendaklah kamu ikut majoriti. Macam-macam lah nukilan pandangan, hadis, dalil kita biasa dengar yang menyokong bahawasanya pandangan majoriti lah sepatutnya yang lebih tepat. Kenapa peris ambil pandangan minoriti? Baik, kita kena faham dulu. Kenapa dalam para ulama ni secara jumhurnya mereka menolak, tidak membenarkan doa dengan bukan lafaz Arab? Kita kena tahu sebab. Ini antara benda yang penting. Kadang-kadang orang majlis fiqah ni dia tahu hukum boleh tak boleh, haram tak haram, sudah titik. Sebabnya tak tanya. Daging korban boleh tak simpan lebih 3 hari? Oh tak boleh, ada hadis melarang. Tak tanya sebab apa lebih larang. Itu penting kita kena tahu sebab para ulama melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab. Jadi pertama sekali, kenapa para ulama dahulu majoritinya melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab? Kerana yang pertama sekali adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana ibadah ni adalah tauqifiyah. Tauqif ni, kita ni dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita ni, ada benda bersifat tauqif, ada benda bersifat maslahah. Ada benda yang bersifat seperti mana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terima bulat-bulat. Kita tak ada kuasa nak mencampuri sama ada, oh tak patut macam ni, oh patutnya macam ni. Tak ada kuasa. Kenapa sembelih korban mesti buat 10, 11, 12, 13 Hijjah? Tak boleh ke tukar hari lain? kan, Perlis sambut Zulhijjah, Kedah sambut Muharram. Tak boleh ke tukar-tukar? Barulah, taklah kita orang kata apa, sengkak makan daging, nak makan daging. Jadi persoalan tersebut tak dalam hati Allah. Kenapa tak ada ruang untuk kita pertikaikan? Kerana ia bersifat tauqif. Ya, daripada Allah terima bulat-bulat. Kenapa kalau solat angkat tangan, Allahu Akbar, kemudian kena baca Fatihah, kemudian rukuk, tidak. Tak boleh kalau kita angkat tapik tu bagi salam. Tak boleh, kerana itu namanya bersifat tauqif. Yang kedua pula, ibadah apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maslahah. Contohnya tuan-tuan, masalah beli Shopee, TikTok, Shop dan sebagainya. Jadi itu kalau ikut tafsiran awal pada ulama, memang tak dibenarkan. Kerana ia termasuk menjual benda yang tidak ada ketika itu. Belum ada. Kemudian berlaku, kata apa, delay. Dia punya apa, lajak masa tu. Sebabkan kita tak terus ambil barang. Kita duit dah keluar, barang tak sampai lagi. Itu ada lajak masa. Tapi kemudian para ulama memilih kerana ada maslahat pembelian secara dalam talian, maka para ulama pun ambillah pandangan kaedahnya dikiaskan dengan kaedah belian secara tempahan. Tempahan ni kita bayar duit, barang tak dapat lagi. Maka barulah boleh kita beli online. Itu sebab hukum jual beli lebih kepada maslahat berbanding kepada masalah tauqif, masalah perintah Allah terima bulat-bulat. Sekarang ni masalah ibadah solat pun sama juga. Jumhur ulama melihat dia sebagai tauqif. Tauqif itu datang daripada Allah, datang daripada Nabi SAW. Maka apabila lafaz-lafaz dalam solat, kaedah-kaedah solat, doa-doa dalam solat, semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita tidak boleh membuat kaedah sendiri. Nabi dan para sahabat kalau doa dalam solat, semua doa dalam bahasa Arab. Tiba-tiba kita tukar doa dalam bahasa Melayu, tak boleh. Sebab ia tauqif. Yang kedua pula, kerana apabila bercakap dengan bukan bahasa Arab dalam solat ni, dia dah kira bercakap. Bercakap dan sembahyang batal, walaupun dengan satu huruf. Walaupun tu huruf, tapi sebab orang faham, maksud suruh diam. Jadi ia dah kira membatalkan solat. Kemudian begitu juga antara sebab kenapa jumhur ulama melarang berdoa dengan lafaz bukan Arab dalam solat, lafaz dengan Arab, kerana adalah untuk mengagungkan solat itu sendiri. Sebab doa ni apabila dibaca dengan tata cara khusus, maka itu membuktikan kita mengagungkan ibadah tersebut. Tapi bila kita tidak mengikut tata cara khusus, maka di situ ada pengurangan nilai pada ibadah tersebut. Itu dikatakan sebagai ijlalul mawqif. Kita memuliakan solat dengan hanya menggunakan lafaz-lafaz tertentu dalam solat. Kalau berdoa, hanya doa dalam bahasa Arab. Yang keempat pula, kerana doa dalam bahasa Arab ni lebih meruntun jiwa. Macam mana tu? Ni antara masalah. Kalau orang zaman dulu, walaupun mereka bukan bahasa Arab, mereka memang berusaha mempelajari bahasa Arab. Sehingga kita tengok tokoh-tokoh bahasa Arab kan, ramai dalam kalangan bukan Arab. Si Bawaih contohnya, si Bawaih ni seorang tokoh ulama lughah bahasa Arab, tapi dia bukan berbangsa Arab. Begitu juga penguasaan bahasa Arab, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, semua lebih baik daripada orang Arab sendiri, walaupun mereka bukan orang Arab. Jadi mereka apabila mempelajari bahasa Arab, mereka akan mendapati kemanisan doa dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan doa dalam bahasa Melayu. Saya nak terangkan pun agak sukar, tapi contohlah, saya bagi contoh. Kalau kita berdoa dalam bahasa Melayu, kita hanya ungkapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, habis. Tapi kalau ada doa bahasa Arab, mereka akan meletakkan, contohnya nak minta dimurahkan rezeki, mereka akan baca Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Maka doa tu lebih khusyuk, lebih di orang kata apa, hati tu lebih tenang dengan doa bahasa Arab, penghayatan tu lebih. Contoh tadi kita baca Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina, kan, dengar tu pun inni as'alukal huda dengan ha, wattuqa dengan qaf, wal afaf dengan ain, wal ghina dengan ghin. Cuba terjemah, kenikmatan sebutannya akan berbeza. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk ketakwaan, maruah yang tinggi dan juga kekayaan. Dia macam mana sebut? Kita dengar pun lain. Contoh yang lain, kita kata kalimah bila kita nak mati, kita kena ucap La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ungkapan La ilaha illallah tu sangat mudah disebut oleh semua orang, kerana dia tak memerlukan kita menutup mulut. La ilaha illallah, senang sebut. Bayangkan kalaulah kita nak mengucap sebelum mati dengan bahasa Melayu, tiada Tuhan melainkan Allah. Susah nak sebut. Tu contoh kenapa kita sebut di sini membaca doa dengan bukan lafaz Arab, dia menghilangkan keindahan doa tersebut. Baik, itu secara umum saya sebut kenapa ulama melarang. Maka kembali kepada persoalan pokok, iaitu masalah apa, kenapa perlis menerima pandangan minoriti yang membenarkan doa dengan bukan bahasa Melayu. Pandangan tersebut dinukilkan daripada Ibn Hazm, Ibn Taymiyah dan lain-lain. Jadi mereka, secara ringkas ya, mereka yang mengharuskan doa dengan bahasa bukan Arab terbagi pada dua golongan. Satu golongan mereka kata boleh, sama ada dia pandai bahasa Arab ke tak pandai bahasa Arab ke memang boleh. Itulah yang dipilih oleh fatwa perlis, itulah yang dipilih oleh apa, Ibn Taymiyah, itu juga yang difatwakan oleh Syekh Qurahdari, itu juga yang difatwakan oleh fatwa Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah ni satu badan fatwa di Saudi yang mana dulunya di bawah pimpinan Syekh bin Baz, mufti Saudi suatu masa dulu. Kemudian dah berpecah entitinya. Jadi fatwa rasmi Saudi, kerajaan lain, fatwa Lajnah Daimah kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Jadi itu pandangan yang mengharuskan doa dengan lafaz bukan Arab dalam solat. Yang kedua pula, mereka yang mengharuskan berdoa dengan bukan bahasa Arab dalam solat, mereka kata hanya dibolehkan untuk lil ajiz, orang yang tidak mampu. Dia nak doa dalam bahasa Arab tak mampu, nak buat ayat segi dalam bahasa Arab tak mampu, maka dia doa dalam bahasa Melayu sahaja. Kerana tak mampu dalam bahasa Arab. Tapi dalam masa yang sama dia wajib belajar lagi sehinggalah dia mampu untuk melafazkan doa dalam Fonetika. Setelah pendengar rahmati Allah, tadi kita dah sebut dah bagaimana jumhur ulama melarang untuk berdoa dengan sign lafaz Arab dalam solat, dan bagaimana apa justifikasi mereka. Yang mana kalau tengok tidak ada dalil yang jelas daripada Allah dan Rasul melarang untuk berdoa dengan sign bahasa Arab, kecuali atas sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kita tengok fokus kepada pandangan pula yang mengharuskan doa dengan bukan bahasa Arab, yang mana pandangan pertama kata boleh secara mutlak, tak ada masalah, tak ada dalil yang melarang. Manakala pandangan kedua pula dia kata boleh bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu tidak dibenarkan. Yang mampu tak dibenarkan, yang tidak mampu pun dia kena usaha belajar untuk berdoa dalam bahasa Arab dalam solat. Baik, kenapa pula ada dua pandangan tersebut? Kenapa mereka khilaf? Golongan yang mengharuskan doa dalam solat bukan dalam bahasa Arab secara mutlak, mereka lebih melihat kepada maksud, maqasid daripada doa itu sendiri. Tujuan berdoa. Apa tujuan kita berdoa? Tuan-tuan dan hadirin Allah, kalau kita perhatikan lafaz-lafaz doa yang Nabi SAW ajarkan, tidak semuanya boleh masuk meminta. Kita ni kalau faham doa aja minta, doa aja minta. Sedangkan doa bukan itu tujuannya. Doa ni secara asasnya, tujuan asal ataupun tujuan pokok daripada berdoa ialah kita nak bermunajat, kita nak bersembang, kita nak merayu, kita nak meluah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan asal berdoa. Contohnya dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helah aku dan juga lemahnya aku, hinanya aku di hadapan manusia. Jadi itu tidak ada lafaz minta pada Allah, itu mengadu pada Tuhan. Begitu juga contohnya lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Ya Allah, kalau Tuhanku tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau telah menciptakan aku dan akulah hamba-Mu. Contoh yang lain Nabi berdoa, Allahumma innaka haq wa'dukal haq wa'idukal haq. Ya Allah, engkau itu benar, janji janjimu benar, ancamanmu benar. Jadi semua tafal lafaz doa tersebut tidak semuanya bertujuan ataupun dengan ungkapan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat. Jadi kita bila sebut tentang tujuan asal berdoa ialah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya semua manusia dipaksa untuk berdoa dalam satu bahasa sahaja, dalam bahasa Arab sahaja, maka tujuan berdoa itu tak tercapai. Dan kita tak melihat benda itu berlaku di hadapan mata. Bagaimana tuan-tuan puan tengok orang tua-tua, bukan kita nak meremehkan orang dahulu, tapi itu antara ruang-ruang penambahbaikan yang kita boleh baiki bila mereka berdoa kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tu tidak melafazkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kena lari daripada maqasid doa, tujuan berdoa itu sendiri. Yang mana berdoa sepatutnya menambah hati kita rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya melahirkan satu golongan yang luarannya nampak alim tapi tidak faham agama. Buktinya, contohnya ada seorang jemaah masjid, dia selalu sembahyang di tepi saf pertama di tepi kanan. Bila ada orang yang ambil saf dia marah macam nak kiamat. Itu ada lagi yang kisah dalam rakaman CCTV, bagaimana orang tu bawa sejadah zombie KP, dia bawa sejadah tersadung, terkena sikit badan orang jemaah belakang. Orang tu terus bangun penampar orang yang bawa sejadah tersebut. Jadi macam mana orang macam ni berdoa, menghayati doa, kalau dia sanggup melakukan kekerasan demikian? Bermakna dia tidak pernah menghayati doa, dia tidak merasa kehambaan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia merasa sombong dengan manusia. Boleh buat benda macam tu. Itu yang pertama, ya. Mereka melihat kepada tujuan maqasid doa. Manakala ulama yang mengatakan boleh berdoa dengan bahasa bukan Arab dengan syarat apa, dia tidak mampu dan dia kena sentiasa berusaha untuk berdoa dalam bahasa Arab, mereka lebih melihat kepada maqasid ibadah, tujuan ibadah. Tujuan solat tu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat tata cara khusus seperti mana Nabi ajar. Tidak boleh kita pandai-pandai tukar bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tak boleh. Nak doa bahasa Melayu, doa luar sembahyang. Jangan doa dalam sembahyang. Sebab ibadah solat itu perlu diagungkan. Seperti mana ibadah haji. Kita mengagungkan ibadah haji. Kalau fikir nak buat apa, pusing kat baju kali tu. Apa function dia? Kan? Kesenaman. Apa guna sa'i? Turun naik Safa Marwah. Kenapa kita buat waktu haji, waktu umrah? Kerana kita mengagungkan ibadah haji dan umrah, kita buat seperti mana yang diajarkan dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka begitu juga ibadah solat. Bila kita mengagungkan ibadah solat, kita tidak menambah apa-apa dalam solat, sama ada dari sudut perbuatan ataupun dari sudut perkataan. Nampak tuan? Jadi kita ni dalam fiqah ni tak boleh kata oh A betul B salah, C betul B A salah, tak boleh. Dia masing-masing ada justifikasi yang kadang-kadang ia berbeza dengan menurut perkataan zaman. Dalam masalah ini, jawatankuasa fatwa perilis mereka melihat lebih kepada maslahat maqasid doa itu sendiri, tujuan berdoa itu sendiri. Kerana apa? Kerana kita ni, kita orang kata, mana kata Mama Abduh, aku melihat apa, aku melihat Islam di dalam di negara Eropah. Bermaksud kita umat Islam ni semakin hilang nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai seorang Muslim. Kerana pengamalan agama Islam kita lebih kepada sutri, lebih kepada orang kata apa, luaran sahaja, dalaman tidak ada penghayatan. Maka atas sebab itu, bukan saja Perlis sebenarnya, malah banyak fatwa-fatwa luar negara, mereka lebih menekankan kita perlu memberi penekanan kepada maqasid doa itu sendiri, tujuan berdoa itu sendiri, iaitu menzahirkan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia tak dapat dilaksanakan melainkan menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa orang kata apa, bahasa ibunda kita sendiri. Itulah orang kata apa, kenapa Perlis lebih cenderung pandangan. Jadi bukan Perlis berbuat benda bid'ah, fatwa tak pernah orang kata. Bukan, dah lama dah ulama lain fatwakan, cuma mungkin di Malaysia baru didengar. Wallahualam.
1: Ya, itu dia. Alhamdulillah untuk perkongsian dan juga penjelasan daripada pagi ini berkenaan topik kita, doa dengan bahasa selain Arab di dalam solat. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama bersama dengan panel kita hari ini, Dr. Muhammad Butil Haq bin Fatih Yassin kerjasama Jabatan Mufti Negeri Polis. Terima kasih Doktor.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar
3: Hukum. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM jam yang keempat di ruangan Hemoy-Hemoy Kita Enjoy Kapo Sempoy. Semoga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setiap temankan Perlis FM di mana jua anda berada.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati. Lampai.

Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Masih lagi berteman Kabela di ruangan hemoi-hemoi kita enjoy kapa sempoi. Dah pun menghampiri ke waktu hujung hemoi-hemoi edisi hari ini. Moga bermanfaat dan dapat anda ambil maklum bersama perkongsian daripada kami untuk anda. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Moga apa yang Bella kongsikan untuk edisi hari ini dapat sampai ke hati anda. Wow, gitu ya. Yeah. Dan terus setiap pertemankan Perlis FM, rehat-rehatkan fikiran dan lapangkan dada anda untuk kita terus setia menantikan berbagai lagi perkongsian menarik untuk anda hanya di Perlis FM serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz dalam Chop 612. Dan juga anda boleh layan menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan kitab-kitab amal itu juga akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakalah kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Surah Al-Kahfi ayat 48.

حي على الفلاح.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Pagi RTM, di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an arba'i khisalin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa madha 'amila fima 'alim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya, dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

0: Muslimin dan Muslimat. Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

0: Lunis FM, serasi denganku.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat malam. Terima kasih kerana terus setia di 102.9 MHz. Saya di jelain teman anda malam. Muazzam ini Zuan, sahabat saya tengah layan menerusi dalam talian di RTM Click RTM.gov dari Muay. Ucapan dia, hi DJ, hi juga. Okey ke? Okey je, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat bertugas juga untuk Muzani Rizwan yang tegak bertugas semalam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hati-hati dalam tugasan sahabat, insyaAllah.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Hai Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanda Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik UB PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z ada

Hai Gen Z, stress tu normal. Tapi take a break, tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Baik Gen Z, pasti

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

nasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden demam. Hikmat nasihat ini

0: di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan kawan polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM. Cumi-cumi telahkan
1: bakatku. Cumi-cumi Polis FM, serasi denganku.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: perpuluhan 9.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng Burung Hantu. Biasanya dalam geng Kakak Petang, hari ini Zura kudara bersama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami National FM. Terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua saya bantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruhan 2.
1: Daripada kami, Kazi tadi tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang telah menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami. Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim. Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas dah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah Zura, juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zai Aida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayu juga ada. Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni, ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini, okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

Silas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.
1: Hari ini tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit. Sebabnya hari ini Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu. Nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni. Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu. Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2280363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Rekod untuk aku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Okey, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang tu.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan tu pada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada Esther Simewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga tu kan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah baru kenal?
1: Anu Aisyah. Dia
0: masa
1: kita baru kenal dia.
0: Suka Cik Mada pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasa kan, kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, Jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah kenal, suka tukar nombor telefon dan kenalan.
0: Ambo suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah check, dia tanya, dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia
0: kosong lagi, dia kata. Memang berjodoh lah ni, ya Allah. Siapa tadi, Cik Ustazah Aisyah ya?
1: Saya Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah, you all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12.96 juga Icha tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Kak Zura. Jangan-jangan masuk bandar, Mek. Ini baru masuk bandar.
0: Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru dua kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngatuk. Kalau ngatuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih, Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana? Kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab rakan kita tadi dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang orang kata boleh, yang kata sakinah mawadah warahmah tu. Boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni, pagi dah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang saya ingin nak hubungi kereta Mikael. Dia seorang doktor. Dia cuma bercerita dekat testing. Dia lama tak dekat Mika dia. Kerana saya kawan dia dengar kata-kata keluarganya bilang hubungi saya 017 533
0: ini untuk nombor apa?
1: Untuk nak jaga Mika itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kosong satu tujuh.
0: Ya, dah ada pun. Okey. Okey, wah, best pula Kak Intan. Kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia buat minta untuk keluarga dia hubung saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Tak dengar.
1: Kosong satu tujuh.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa dia
1: saksa? Saya tempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Dia nak jatuh pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni ke kan? Bukan Mikael je ni telefon ni ke? Michael dalam telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla kan?
1: Itu. Kenapa dia nak berhubung saya nak hantar berita kan?
0: Mika Ayla mendengar gambar hantu kan ni?
1: Ya, dia masa dulu sampai kenal kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat posting.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak gerak ya, terus
0: sudah
1: hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa,
0: dia hubungi peminat. Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yalah, dah pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game burung hantu di 0322820393. Okey, nak sampai kat ucapan Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis sekali lipat baju tu sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang okey, geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni eh. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura dari Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okey, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okey, nama dah keluar radio dah katanya. Okey, boleh terus nanti boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okey, layan terus bersama geng burung hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game beruang tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik Zul Ali daripada Tengah Hutan, Kak Zul Adok Janggai, Kak Mida Kota Kalang Muda,

0: Abang Mak Chah dengan dan Kak San. Apa ni Kak Fatimah daripada Macang. Apa Pak Wan tarik jawab untuk apa tu Adam Masrai. Dan untuk Cik Zura juga selamat bekerja sampai pukul 6 pagi. Balik nanti hati-hati Cik
1: Zura. InsyaAllah.
0: Kau nak minta lagu? Kata lagu dia?
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
0: Lagu Mahligaimu dari Air Mata
1: Tu. Allah, EYE.
0: Bukan.
1: Lestari. Berpandai je kan. Yeah. Confident sangat Zura ni kan. Ha. Baik. Kan tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
0: Ya.
1: Yeah. Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
0: Yang jambon tu itu adik kau sendiri, yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat nasional SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ni.
0: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dania daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan. Jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah, juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi, tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin ni, The She Bangs, untuk anda semua. Layan terus Geng Buruh Hantu.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sama-sama itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama
0: Cik Zura. Cik Zura boleh pula. Cik pun boleh. Puan pun boleh.
1: Yang
0: benarnya dah puan lah. Asal bang raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak ucapan kepada kawan-kawan Palong boleh lah?
0: Boleh no.
1: Kawan Palong Osman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia? Yang apa dia?
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3 kan. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah pulang belakang apa semua yang mana kenari. Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku, ram-ram boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Kabarmu di sana tu, tak nak?
1: Ya, ni Palu, apa dia? Apa ambil?
0: Apa dia?
1: Balik, Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum,
0: Zura. Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga, rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yeah. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak-anak kan duduk kat Kupang. Situ anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu saya pun dia duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami, Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung.
2: Lepas tu Mangah, terima kasih lah.
1: Sama-sama.
2: Raya ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kat ilah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Selalu masuk. Aida Gia
1: ada juga.
2: Baru dengar suara ni. Baru mana ni?
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah, untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia, Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus, Geng Burung Hantu. We'll be right back.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti, okey. Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan pada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni, tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita, sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Ha, tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wabar kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persetuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pusing 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengalaman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu, mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berpisah 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah Nasional FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

pada Mara Carey, My All. Aduh, syadu. Pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hari tu rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak semua tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengoknya Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nur Diana Dordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Di Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyatlah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating sapum satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Kita hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Ima juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red. Sabah Orns dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zerol baca je ni. Syikin Amir juga. Dia kata best lagu awal pagi ni. Terima kasih Syikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsa Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada. Daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ni. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cekodok lah. Cekodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cekodok tu. Gigih eh. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ni bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

minit pagi. Aha, pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi, katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar dah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini Geng Buruh Hantu bersama dengan Zura di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu, Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan, macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat, mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun, tak mampu nak buatkan anda tu segar, okay? Jadi hati-hati, okay? Kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan, sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat, keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okay? Jadi kepada semua geng buruh hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okay? Sebabnya kerana destinasi kita ni, kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okay? Untuk anda semua, layan terus hari ini bersama Geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

0: kata Nabi, iman yang paling rendah, iman juga tapi agak rendah kedudukannya, tapi mulia, bukan jangan tak mulia, mulia. Apa kata Nabi? Iman paling rendah ialah, kedudukannya ialah imatatul adha anit tariq, iaitu buang duri dari perjalanan. Ini bagi contohlah ni, duri nampak ada di jalanan, kalau pijak melukakan orang. Kalau pijak duri ni, orang boleh sakit tak pasal-pasal. Boleh berdarah kaki kerana kaduri. Kita tengok duri di jalanan, kita perasan ini bahaya. Ambil duri, letak tong sampah, buang ke tepi. Kata Nabi, itu iman tu. Iman dalam konteks orang itu ada jiwa yang baik, dia tak nak orang cacat cedera kerana duri ni. Kalau dia tak suka pijak duri, orang pun tak suka pijak sama. Dia tak nak orang cedera. Kata Nabi, itu iman paling rendah lah tu. Kita ada perasaan kesian ke orang, sehingga kita rasa duri ini bahaya, kita buang ke tepi. Itu iman rendah kedudukan. Tapi bukanlah benda yang tak elok, belok. Yang saya nak kait di sini, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, Al-haya'u syu'ibatu minal iman. Malu itu adalah separuh daripada cabang daripada iman. Jadi Nabi kaitkan kepada kita, dalam banyak-banyak amalan ke kita buat, kita ucap kalimah syahadah ke, kita buang di jalan ke, malu itu pun dianggap sebagai separuh pada keimanan kita. Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullah ada tafsiran tentang hadis ini. Apa kata Imam Ash-Shawkani rahmatullah? Dia kata apa? Bila Nabi sebut iman itu separuh pada iman, ia satu kebenaran. Sebabnya kata Imam Ash-Shawkani, pandangan ulama kita, Nabi sebut iman separuh. Syu'bah ini boleh kata separuh pada iman. Sebagai pada iman, separuhlah syu'bah. Kata Imam Syaukani, ada munasabahnya. Bayangkan, ini pandang ulama ya. Bayangkan dia kata, kalau seorang itu malu untuk hidup dalam kejahatan, malu untuk buat benda maksiat, malu untuk buat benda Allah tak suka, itu satu nikmat besar tuan-tuan. Kita ada perasaan hidup ini, malu aku kalau jadi orang jahat, malu aku buat maksiat, ya Allah murkai. Itu bukan benda kecil itu. Menyebabkan kita tak cakap dusta, tak menipu, tak buat kejahatan, tak berjudi contohnya. Tak buatlah. Dan bila kita terhalang pada kejahatan, mana apa tu? Iman kita lengkap. Karena kita ni kadang-kadang lemah iman, kenapa? Kejahatan, maksiat. Dan setengah maksiat kalau kita buat menguntungkan iman. Maka dalam Islam ada sana hukum hakam, namanya dosa besar. Contohnya, kita ambil contohlah, seorang yang zalim kepada mak bapak dia, deraka kepada mak ayah, uquq al-walidain ini, tak malu dia bentak, tengking, kata buruk pada ibu bapa dia. Contohnya, padahal secara konteks agama, mak bapak tu lahirkan kau, engkau dilahirkan oleh mak engkau dengan kepayahan. Ayah besarkan engkau dengan 1001 kekuatan. Diberi minum, makan, begitu jaga. Sebenarnya tiba-tiba, tak malu ke engkau derah kepada mereka? Hardik, bentak, marah, tak pasal-pasal, bahkan buang mak ayah. Jadi malu daripada buat dosa kepada mak ayah itu. Memang tuala tu. Kenapa? Sebab sifat neraka mak itu dosa besar dalam Islam. Antara dosa besar Islam ialah uquq al-walidaini, neraka kepada mak ayah. Jadi orang yang ada perasaan malu untuk tidak neraka mak ayah, betul lah tu, dia jadi orang yang lengkap keimanannya. Tapi bila kita boleh neraka kepada mak ayah, itu iman kita lemah. Sekalipun kita sembahyang rajin, ibadat rajin, semua rajin belaka, puasa sunat di tiap minggu, puasa Ramadan jangan cakaplah, bulan sebulan lengkap, bangun tahajud malam-malam, tapi ibu ayah kita durhaka, apa maknanya? Iman tak lengkap. Kita dah putus hubungan dengan agama separuh daripada ini, dah kita putus. Mana itu satu jenayah. Jadi nampak tuan, kata Imam Syaukani, ini satu benda yang betul, tepat. Nabi kata malu separuh daripada iman, sebab bila kita malu buat kejahatan, kita sempurnakan keimanan. Sebagai contoh ibu ayah tadilah, banyak contoh yang lain. Contohnya dalam dosa besar, antaranya ialah minum arak lah katakan. Minum arak, syurbul khamr, dosa besar. Orang yang ada keimanan, dia tak tergamak. nak minum arak walaupun setitik, apalagi sebotol dan tiga tong sekali minum. Tak tergamak dia. Sebab itu benda Allah murka, Allah larang. Quran kata haram. Dia tak tergamak. Walaupun dia lapar macam mana, dahaga, ada air lain boleh ganti arak tadi. Banyak air yang lain. Apa sebab minum araknya? Kenapa minum araknya? Jadi orang macam ni diselamat. Jadi ini pandangan ulama, bagaimana benarnya Nabi dalam ungkap baginda, malu itu adalah syu'ibatun minal iman, malu cabang daripada keimanan. Baik, saya nak angkat sini tuan-tuan sekalian, ada satu pandangan ulama di sini. Saya tak pasti siapa yang sebut, tapi dalam rekod yang saya baca ialah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama besar bernama Ibnu Abdul Bar. Ini antara kata beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. Ini kata Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar yang banyak catatan ilmu tentang beliau. Dia kata apa? Hakikat malu itu ialah sifat menggerakkan seorang itu untuk meninggal kejahatan. Sifat yang ada dalam hati kita ialah kita tak nak buat jahat. Itu adalah malu yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain, sebagai menyokong kata-kata ini, disokong oleh sebenarnya oleh hadis pun yang kita patut kemukakan. Nabi kata apa? Dalam hadis daripada Al-Bukhari rahmatullah, Nabi sabda kepada kita, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, kata Nabi, buatlah apa kamu nak buat. Buatlah apa kamu nak buat. Kalau tak ada malu, dengan siapa ni? Dengan Allah. Kamu tak malu nak bercakap dusta ke, nak membohong, berbohong, mencaci maki, tak malu untuk berkejahatan? Kata Nabi, fasna' ma syi'ta, buatlah. Dan kamu nak buat sangat. Hadirin bayangkan apa? Membayang kepada kita bahawa seorang insan yang faham tentang nilai agamanya, dia akan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan malu. Maka dia tak tergamak nak buat kejahatan, keburukan, walau dalam kesempatan dia ada. Boleh buat, dia tak akan buat. Sebab apa? Sifat malu dengan Tuhan tu ada. Malu dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak faham tentang malu dengan Tuhan ini? Saya nak bawa tuan-tuan satu lagi perbincangan. Dia menarik, cerita malu ni panjang sebenarnya dalam kupasan ulama. Ada satu kitab khas tentang malu dalam Islam yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahmatullah, seorang ulama dari Mesir. Dia karang kitab tentang malu dalam agama, Al-Haya'u Fid-Din, malu dalam agama. Dia ada kitab pasal. Saya tak bincanglah semua itu, tapi ringkasan, macam mana kita perlu malu kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Dia, kita biasa malu bila benda kita nampak depan mata kita. Malu kepada orang sebab orang nampak kita. Malu. Kita malu nak masuk ke kedai jual nombor ekor contohnya. Contoh. Kenapa rasa malu nak masuk ini? Nak masuk tapi rasa malu. Sebab apa? Bimbang kau orang tengok. Bimbang kokok orang tengok, orang kenal kita. Kawan kita. Orang itu kenal kita. Malu nak masuk. Malu kerana kita tahu orang duk tengok kita. Dia jadi kawan kita seumpamanya. Biasa macam tu. Dah tak ada orang, malu apa lagi? Masuklah. Biasa macam tu. Tiba-tiba Allah kita tak nampak secara fizikal. Tapi dalam agama, kenapa kena malu kepada Allah Azza wa Jalla? Tuan-tuan di sini, saya ambil pandangan yang diungkapkan oleh para alim ulama rahmatullah, kata Syed Sabiq rahmatullah dalam kitabnya.
1: Allahum

0: Flicker.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Ted Faris.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

sama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah, 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya, Lin Zainul, yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu, Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Mendani. Salam Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Alhamdulillah semua, kembali untuk kita bersama ruangan hingap pagi bagi pertemuan hari Selasa hari ini 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Syed Musyafiq akan terus teman anda 4 jam di frekuensi 102.9 MHz terus sampai pukul 10 pagi nanti. Dan apapun, kita harapkan urusan kita dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu. Kita harapkan juga hari ini akan menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Jadi apapun, untuk makluman kita bersama, dah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 5.48 pagi. Jadi dalam kesempatan ini, kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun, buat kawan-kawan semua, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan sebentar saja nanti kita akan terus ikuti rancangan menjelang fajar. Jadi jom sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini 2 Jun 2026. Jom sama-sama kita ikuti.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya itu kotor dan keji dan perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Maidah ayat 90.

0: Perlis FM serasi denganku. Jadi baiklah semua saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti rancangan menjelang fajar untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan insyaallah pada kali ini kita akan membicarakan surah pada nombor 101, surah Makkiyah, surah yang diturunkan pada fasa Mekah, surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, surah yang menggambarkan hari yang menggemparkan semua makhluk. Terlebih dahulu saya akan baca dan selepas itu kita akan bicarakan dari sudut makna dia. A'udzu

هي نار حامية. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat yang pertama dalam surah Al-Qari'ah, Allah mulakan Al-Qari'ah. Allah kata Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Mal-Qari'ah, Allah kata apa itu hari yang menggemparkan. Allah tanya balik, Mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Ayat yang ketiga Allah kata, wama adraka, kamu tahu ke Mal-Qari'ah, apa itu hari yang dahsyat yang menggemparkan. Ayat keempat Allah kata, yauma yakunun nasu, hari itu ialah hari kiamat, hari yang mana manusia ini kal farashil mabsus, seperti kalkatu yang terbang berkeliaran. Maksudnya Allah nak gambarkan hari kiamat nanti bila hancur dunia ni, manusia ni berterbangan, seolah tak ada dah tarikan graviti, tak ada dah, tak tahu jatuh ke mana. Macam itulah gambaran pada hari kiamat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima Allah kata watakunul jibal, Allah kata pada hari itu al jibal, gunung ganang, kal ainil manfush, seperti bulu yang berterbangan. Maksudnya bagaimana gunung ganang yang ada pasak ke bumi sekarang ni, pada hari kiamat, hari yang digambarkan oleh Allah sebagai Al-Qari'ah yang menggemparkan kita, gunung ganang ni berterbangan seperti bulu berterbangan. Allahu Akbar. Ayat yang keenam Allah kata, fa'amma man saqulat mawazinuh, Allah kata adapun manusia ni, Allah kata siapa-siapa yang berat timbangan, yang berat timbangan dia, saqulat mawazinuh, berat timbangan dia,

Apa maksud berat timbangan ni? Berat timbangan kebaikan dia. Ayat ketujuh Allah kata fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikan ni, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai oleh Allah, yang senang lena. Menggambarkan orang yang berat timbangan kebaikan akhirat nanti, dia berada dalam kehidupan yang Allah redha. Maksudnya Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Kita dekat dunia ni dapat nikmat masuk rumah cantik kan, ada semua perkakas lengkap semua, itu pun seronok sangat dah kan. Bayangkan orang yang dimasukkan dalam syurga, ya tak boleh kita nak bandingkan mana-mana keistimewaan di muka dunia ni, tentu tak boleh lawan dengan syurga. Ayat yang ke-8 Allah kata wa amma man khaffat mawazinuh. Allah kata adapun orang yang ringan timbangan kebaikan dia. Bila ringan yang baik, jadi hak beratnya pada dia, hak beratnya kejahatan dah. Yang berat kebaikan hak tadi itu ringan kejahatan. Hak ni ayat ke-8, bila ringan kebaikan, maksudnya yang beratnya dari sudut kejahatan. Apa ganjaran untuk dia? Ataupun apa yang dia akan dapat akhirat nanti? Allah kata fa ummuhu hawiyah. Tempat kembali dia ialah hawiyah. Tempat kembali dia, Allah kata hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Allah kata, tahukah kamu hawiyah tu apa? Allah tanya kita. Tahukah kamu hawiyah tu apa? Narun hawiyah, narun hamiyah. Neraka hawiyah ini Allah kata narun hamiyah, ialah api yang panas membakar. Maksudnya merujuk kepada an-nar, iaitu neraka. Jadi kalau kita tengok pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, maksudnya ada dua golongan pada hari akhirat nanti. Satu golongan yang berat timbangan kebaikan, jadi ringan keburukan dia, jadi tempat dia dalam syurga. Manakala yang kedua, orang yang ringan kebaikan dia, maksudnya berat kejahatan dia, tempat kembali dia ialah neraka Allah. Jadi wala'iyazubillah, mohonlah keampunan. Mudah-mudahan kita banyakkan istighfar dalam hidup kita. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita tak perasan, yang kita lakukan, sama ada kita menzalimi diri sendiri ataupun kita menzalimi orang lain. Mohonlah ampun dengan orang yang kita buat salah. Mudah-mudahan Allah membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita bersih, yang mana hasrat dan hajat kita untuk mendiami syurga Allah berjaya dan tercapai. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, berilah syurga kepadaku. Wa a'udzubika minan nar. Dan jauhkan aku daripada api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Adakah anda stres?
2: Awak ni pasal apa ni bang? Pasal apa awak jadi macam tu?
1: Stres yang anda alami adalah berbahaya. Stres akan mengakibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku, perubahan personaliti. Keadaan ini menambahkan lagi risiko penyakit mental dan fizikal. Stres boleh menyebabkan penyakit jantung koroneri, kegagalan jantung, angin asma dan kemurungan.
3: Elakkan tekanan mental. Tekanan mental berbahaya. Fizikal cergas, mental sihat. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM.

Di penghujung jam yang pertama ruangan hingga pagi pertemuan kita hari Selasa hari ini 2 Jun 2026, dan buat anda semua sebentar saja lagi pukul 7 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk mengikuti berita utama 7 pagi Universiti Nasional FM, dan pastinya saya akan terus kembali teman anda di jam yang berikutnya. Jangan ke mana-mana, terus layan terus setia.

Assalamualaikum, selamat pagi buat semua yang mana masih lagi setia bersama dengan Plus FM. Kita pun dah di jam yang kedua untuk ruangan hari Selasa hari ini, ruangan hingga pagi 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Mana saya pun akan terus teman sampai pukul 10 pagi sagi. Dan ni pun dah 7.17 minit pagi. Kita harapkan semuanya yang dah berjaga tu dalam keadaan happy-happy selalu, ceria-ceria selalu. Dan mungkin ada yang tengah duk memandu sekarang ni, hati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi. Kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kimia ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Kalau kita tengok keadaan kat luar tu, nampak mendung je sebab tadi lebih kurang pagi-pagi tadilah, tengah-tengah pagi tadi hujan menurunilah di beberapa kawasan di negeri Perlis. Kalau kita tengok sekarang ni pun keadaan mendung tu macam nak hujan lagi kan. Jadi kita harapkan ya, semuanya baik-baik saja urusan buat kita hari ini. Dan pastinya dalam pertemuan kita 4 jam hari ini, yang mana saya pun dah teman daripada pukul 10, daripada pukul 6 tadi sampai pukul 10 lagi kan. Banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan juga lagu-lagu yang kita nak layan juga. Baik, sambil tu kita nak kongsikan buat anda beberapa e-akhbar yang kita dapat kongsikan bersama pagi ni. Jadi jom kita mulakan dengan satu info berkenaan dengan nahas bunuh pas keluarga yang berpunca daripada dua kereta mewah yang pandu laju dan juga melulu, dan kemalangan yang merenggut nyawa empat sekeluarga di Jalan Renggam Kluang di Cini tengah hari semalam berpunca daripada tindakan pemandu dua buah kereta mewah yang memandu secara laju dan juga melulu. Ketua Polis Daerah Kluang Assistant Commissioner Bahrain Muhammad Noh berkata siasatan mendapati kereta jenis BMW dipandu lelaki berusia 22 tahun dalam perjalanan dari Bandar Kluang menghala ke Simpang Renggam, dan menurutnya kereta terbabit dipandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu remaja lelaki berusia 19 tahun. Itulah selalu kita duk pesankan, kalau nak bawa kenderaan, bawa kereta apa semua ni, jangan duk bawa kalut-kalut, jangan duk bawa laju-laju. Kalau orang lain yang jadi mangsanya tu, kita nak menjawab apa kan. Jadi sentiasalah patuhi segala peraturan yang ada ketika berada di atas jalan raya tu, dan insyaAllah kita doakan kita pun selamat tiba ke destinasi, ke mana jua yang kita nak tujukan. Dan ini info di Johor juga, yang mana dua mangsa kebakaran ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di sebuah kediaman di Taman Ehsan Jaya, Johor Bahru. Dan jurucakap Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9 malam semalam, dan berkata jentera tiba ke lokasi kejadian pada 9.12 minit malam dan kebakaran dapat dikawal pada jam 10.05 minit malam. Dan menurutnya seramai 14 anggota termasuk beberapa pasukan perubatan dan sebuah pacuan 4 roda dari Balai Bomba dan Penyelamat Johor ke lokasi kejadian lah, dan mendapati dua mangsa kebakaran ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri. Jadi itu dua ya kabar yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda. InsyaAllah kalau ada lagi perkongsian kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa, kita akan terus sampaikan buat semualah yang tengah mendengarkan Perlis FM. Jadi terima kasih buat Kak Wah, katanya Assalamualaikum. Kak Wah pagi ni nak pergi kerat pucuk palah kat belakang rumah, lepas tu nak buat kacang botak untuk tempahan, katanya baru sudah minum. Minum apa hari ni Kak Wah? Macam semalam kata minum kopi. Oh, malam makan nasi goreng kata menu kan Kak Wah kan. Hari ni takkan makan waktu je, tu pun dah untuk tempahan kan. Jadi apapun buat kawan-kawan semua yang mana nak bersama dalam ruangan WhatsApp, boleh terus teman di talian 0174541688. Jom kita nak terus buka tirai jam yang kedua bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini 2 Jun 2026. Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Plus FM, serasi dengan ku.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Assalamualaikum.

0: kebenaran sebenar kerana kita akan lebih dihormati. Yang kedua, jika kita tidak boleh, nyatakan sebab tidak boleh dengan alasan yang sebenar dan bukannya mencipta alasan. Yang ketiga, mungkin pada peringkat awal, sifat sebegini bagus. Namun, bila terbongkar, buruk padahnya. Ingat pesanan saya, saling mengingati, tidak telus.
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp 017-4541688.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

1.9 MHz masih lagi setia bersama di jam yang kedua Ruangan Hingat Pagi hari Selasa hari ini 2 Jun 2026. Dan buat semua, kita harapkan semuanya dalam mood yang dah habis dah mood raya tu. Sebab apa? Sebab ada yang dah mula bertugas hari ini kan, ada yang dah habis dah cuti kan. Lainlah kalau adik-adik kita yang bersekolah tu, cuti sekolah tak habis lagi. Tapi ni yang tak sekolah dah ni, mood raja tu kena mai balik lah no? Kalau tak mai balik mood raja tu, nanti raja kita tak jalan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Dan yang mana yang masih lagi duk bercuti tu, kita harapkan dapat menggunakan cuti anda sebaik dengan mungkin. InsyaAllah saya akan cuba untuk hiburkan anda lah no? Cuti-cuti ni. Tapi anda pun kalau boleh teruslah setia sampai pukul, bukan sampai pukul 10 saja no? Sampai pukul 12 tengah malam. InsyaAllah banyak perkongsian yang kami akan kongsikan buat anda setiap hari 18 jam. Bukan saja di frekuensi 102.9 MHz, anda juga boleh dengarkan Polis FM ni di atas talian RTM Click yang boleh dengarkan di mana-mana sahaja. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ni. Jangan duduk kali di mana dah. Terus layan, terus setia Polis FM.

hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

0: Yang tu scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elok kan bincang isu-isu setif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Yeay, cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.
2: Segalanya di Polis FM.

penghujung jam yang kedua, sehari pukul 8 kita nak sama-sama ikuti berita Polis FM dan pastinya saya akan terus teman di jam yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan kiriman ucapan, insyaAllah kalau ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Ruangan WhatsApp masih lagi terbuka, 0174541688. Jangan duduk kali, bagaimana dah? Sehari jam yang ketiga kita akan kembali untuk terus bersama. Terus Polis FM, serasi denganku.